0: Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousa Bolete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan, yang kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya
3: kondisinya. BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah, atau kita

hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Komjen Pol Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa di atas sih Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena kan sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak.
4: Sudah terbiasa
3: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
4: Itu emang sengaja diumbar?
3: Sengaja diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakak Dwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohudo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, sampaikan bahwa sukawa atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah, serta pemakaman di Makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di Makam Baki. Jadi untuk jemaah haji dari PB sudah 2 jemaah yang terdokter bersama dan almarhum almarhumah yang mati insyaallah saya dan saya.
6: Sementara itu, saudara pendengar, hingga saat ini Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari embarkasi Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
8: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci. Ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
9: Semua hal-hal yang
0: Ilham.
8: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Syariful Alam. Alam.
10: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armas. Al-Musnah. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
11: Nah, yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
12: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, nah, nanti saya jangan terlalu capek, misalnya jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
11: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi, kalaupun harus keluar itu menggunakan payung.
12: Terima kasih.
10: Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif, dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirap kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Baik, nanti kita bahas ya sejumlah topik yang sudah kita siapkan. Seperti biasa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Nanti kita akan update bagaimana situasi terkini untuk Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara yang mengalami erupsi. Erupsi ini menyebabkan 2 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia meninggal. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sebelumnya mengatakan Gunung Dukono erupsi pada pukul 07.41 waktu Indonesia Timur pada Jumat 8 Mei 2026. Tinggi kolom abu atau letusan teramati kurang lebih 10.000 meter di atas puncak atau kurang lebih 11.087 meter di atas permukaan laut. Erupsi ini menyebabkan 3 orang meninggal, yaitu 2 warga negara Singapura dan 1 warga negara Indonesia dari Jayapura. Tim SAR gabungan menemukan 1 pendaki dalam kondisi meninggal pada Sabtu kemarin ya, 9 Mei. Korban berinisial E yang merupakan warga negara Indonesia ditemukan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur di area berjarak sekitar 50 meter dari bibir kawah utama Gunung Dukono. Saat ini jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Nah, kita masih coba untuk hubungi Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Pak Abdul Muhari ya, untuk meminta informasi sejumlah perkembangan terkini proses pencarian terhadap para korban. Jadi sebelumnya memang ada laporan, ada sekitar 20 orang pendaki yang berada di kawasan Gunung Dukono saat itu, terdiri dari 9 warga negara asing asal Singapura, 3 orang warga dari Ternate, dan 8 warga lokal dari wilayah sekitar. Hingga Jumat siang masih terdapat 2 pendaki warga negara asing yang dinyatakan masih hilang. Pencarian oleh tim SAR gabungan, yakni mereka adalah Awe Kite, laki-laki usia 30 tahun dan inisial Simba, laki-laki usia 27 tahun. Nah, ini yang data terakhir ya, yang memang dirampungkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kita masih coba untuk hubungi BNPB dan juga pihak terkait di sekitar Gunung Dukono seperti apa proses pencarian untuk hari ini. Karena kabarnya tim SAR gabungan sudah mendeteksi adanya 2 titik gundukan pasir yang diduga adalah 2 orang korban lainnya yang tertimbun pasir. Karena dari penemuan jenazah pada Sabtu kemarin warga negara Indonesia, nah itu laporannya memang tertimbun pasir, ada gundukan pasir yang mencurigakan, akhirnya ditindaklanjuti oleh tim SAR dan ditemukanlah 1 korban yang sudah meninggal. Baik, kita sudah bersama dengan Kades Mamuya Budiman Joma. Pak Kades, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi
1: Pak Kades. Jadi kalau situasi di sekitar Gunung Dukono pagi ini seperti apa pantauan Pak Kades?
2: Ya, erupsi masih seperti biasa.
1: Ya.
2: Di sini kalau untuk pemukimannya alhamdulillah tidak ada dampak apa-apa, hanya yeah, di seputar kaki Gunung Dukono aja, Pak.
1: Jadi kalau abunya saja tidak nyampe ke desa Bapak atau bagaimana?
2: Gimana, Pak?
1: Abunya, Pak, abu vulkaniknya sampai tidak di desa Bapak?
2: Iya, kalau abu dia mengikuti arah angin.
1: Yeah.
2: Jadi kalau arah anginnya menuju ke arah bagian barat sudah pasti sampai ke sini, tapi karena arah anginnya ke arah bagian selatan, jadi kita tidak terdampak, Pak.
1: Ya, tapi kalau untuk antisipasi apa yang Pak Kades siapkan sekarang ini bagi warga desa di sana?
2: Iya, kalau warga desa di sini alhamdulillah sejauh ini kan kondisi yang masih baik-baik saja terkait abu vulkaniknya, sehingga kita cuma sebatas memberikan himbauan untuk tidak mendekati lokasi Gunung Merapi sendiri, Pak.
1: Ada himbauan juga agar warga juga mungkin siap-siap masker juga, begitu, Pak Budiman?
2: Iya. Iya, maskernya seperti biasa ada pembagian masker oleh BPBD setempat.
1: Iya.
2: Juga dari tim evakuasi, sehingga untuk sementara kita di sini masih menggunakan itu, Pak.
1: Iya. Jarak desa Bapak dengan Gunung Dukono berapa kilometer itu, Pak Budiman?
2: Kita kebetulan jarak desa yang paling dekat dengan Dukono, kemudian dia ada di wilayah kita juga, jaraknya kurang lebih ada 14 kilo, Pak.
1: Oh, 14 kilo.
2: Ya, 14 kilo.
1: Tapi ada imbauan kah dari BPBD setempat agar memang warga desa Bapak juga mungkin harus berhati-hati atau seperti apa imbauan dari BPBD?
2: Iya, imbauannya sudah cukup lama, sudah ada imbauan sejak ke tanggal 17 April dari pemerintah setempat, dan untuk desa juga kita menindaklanjuti itu. Sejauh ini himbauan apa namanya peringatan untuk tidak mendekati zona Dukono ini masih belum dicabut ya.
1: Ya, Pak Kades, kalau dari pantauan Pak Kades ya, erupsi yang masih terjadi hari ini dibandingkan dengan erupsi yang waktu hari Jumat itu bagaimana Pak perbandingannya?
2: Kalau saya lihat agak sedikit berkurang aktivitas erupsinya dibandingkan saya dengan hari Jumat kemarin yang sangat intens terjadi. Jadi pagi ini memang masih erupsi tapi agak sedikit berkurang intensitasnya Pak.
1: Iya, tapi sebenarnya ya Pak Kades ya, dari awal tahun inilah paling tidak begitu, dari Januari sampai dengan April, ini sebenarnya aktivitas Gunung Dukono seperti apa kalau dari pantauan Pak Kades? Masih erupsi kah atau seperti apa begitu Pak Kades?
2: Iya, kita aktivitas Merapi Dukono sini memang sering erupsi sejak Januari kemarin sampai dengan hari ini, sehingga ada himbauan-himbauan dari pemerintah daerah maupun badan vulkanologi yang ada di pemantaunya di desa ini yang sampai saat ini belum dicabut Pak.
1: Dan hari Jumat itulah yang memang lebih intens begitu erupsinya ya Pak Kades ya?
2: Iya, siap Pak.
1: Benar Pak. Pak, ini kan ada beberapa wisatawan asing yang sempat naik ke gunung itu, bahkan dua orang diantaranya meninggal dan mungkin baru akan dievakuasi pada hari ini karena sudah ada identifikasi gundukan pasir begitu di sana ya. Nah, apakah desa Pak Kades menjadi salah satu desa pintu masuk juga Pak ke arah puncak Gunung Dukono begitu bagi wisatawan di sana?
2: Ya, memang untuk akses masuk selain desa Mamuya ada juga desa tetangga, desa Ruko dan desa Kokota Jaya. Sering digunakan wisatawan buat masuk ke lokasi Gunung Dukono sendiri. Kalau kita di sini memang yang orang lebih banyak mengikuti akses yang ada di desa kami, Pak.
1: Oh, begitu. Banyak wisatawan asing memang Pak yang memang suka ke sana begitu, naik ke Gunung Dukono.
2: Gimana?
1: Banyak wisatawan asing kah yang memang sering kali datang ke sana mendaki Gunung Dukono begitu?
2: Iya, memang ada. Banyak Pak.
1: Banyak begitu ya. Rata-rata mereka datang ke Gunung Dukono untuk mendaki gunung itu ingin melihat apanya sih Pak Kades?
2: Ya, kita di sini memang pertama selain wahananya apa namanya gunungnya yang
1: natural, bagus gitu ya Pak, natural
2: buat
1: ya.
2: Foto dan lain-lain. Juga kadang-kadang pendaki dari luar ini ingin melihat aktivitas
1: vulkaniknya begitu
2: secara langsung dari jarak yang paling dekat, biasanya seperti itu.
1: Oh, begitu. Tapi ada warga dari desa Bapak yang sering jadi pemandu juga begitu, Pak?
2: Iya, ada, Pak.
1: Ada ya.
2: Terus ada kelompok pemandu yang dari sini, Pak, yang mengikuti mereka, Pak.
1: Nah, waktu kejadian ada, Pak, warga Bapak yang jadi pemandu juga di sana?
2: Iya, ada, Pak.
1: Ada.
2: Satu orang ke sana, Pak.
1: Oh,
2: membantu
1: begitu
2: mereka ya.
1: Oh, jadi kondisinya bagaimana, Pak? Warga Bapak yang sempat ada di sana membantu mereka itu?
2: Iya, warga saya juga terkena apa namanya letupan kemarin.
1: Iya.
2: Jadi kondisinya lagi cedera juga di kaki bagian kanan.
1: Iya.
2: Jadi yang bersangkutan sementara masih dirawat di rumah, Pak.
1: Oh, di rumah. Tapi sudah dibawa ke rumah sakit atau sudah ada tim kesehatan ya?
2: Iya, sudah kayaknya sudah dibawa ke rumah sakit, cuman sudah diperbolehkan pulang kemungkinan.
1: Oh, begitu.
2: Sehingga beliau sudah berada di rumah, Pak.
1: Jadi sekarang rawat jalan saja begitu ya, Pak Kades ya?
2: Ya, siap rawat jalan. Ya, siap.
1: Baik, tapi dengan kejadian seperti ini, karena tadi Pak Kades mengatakan bahwa memang ada kelompok warga Bapak yang sering jadi pemandu juga begitu wisatawannya. Apa yang kemudian Pak Kades sampaikan dengan aktivitas gunung yang seperti ini, Pak? Kepada mereka, Pak?
2: Iya, kami cuman berharap ada komunikasi yang baik antara pemandu maupun wisatawan dengan pihak terkait, baik desa maupun pemerintah daerah. Yang terpenting adalah badan vulkanologi yang ada di desa kami ini, Pak, sehingga mereka bisa jalan sesuai SOP dan bahkan petunjuk terkait kenyamanan dan aktivitas erupsi yang bisa dijamin keadaannya tidak terjadi di hari itu pada saat mereka berangkat, Pak.
1: Iya. Sebenarnya pos pantau dari badan geologi ada di mana, Pak? Di desa Bapak kah?
2: Ada di desa kami.
1: Begitu. Ya. Ada petugasnya juga yang rutin memantau begitu?
2: Iya, ada petugasnya rutin. Ada.
1: Ada ya?
2: Oh, tapi petugasnya ada 1x24 jam.
1: Oh, tapi informasi yang disampaikan ke Pak Kades atau warga di sana bagaimana kalau ada aktivitas yang memang agak mencurigakan begitu dari Gunung Dukono?
2: Iya, mereka tetap mengkonfirmasi ke kami terkait keadaan apa namanya Gunung Merapi Dukono sendiri. Jadi sejauh ini mereka juga mengeluarkan apa namanya peringatan untuk tidak melakukan aktivitas di radius yang sudah ditentukan, Pak.
1: Ya, jadi informasi aktivitas hariannya tetap berjalan begitu ya, Pak, dari petugas vulkanologi ya ke Bapak dan warga,
2: iya,
1: begitu.
2: Iya, mereka ya? Mereka kantornya permanen juga di sini.
1: Oh, begitu.
2: Ya, okay. Ya, waktunya permanen. Ya, ya. Orangnya tinggal di sini semua, Pak.
1: Baik kalau begitu. Pak Kades, kami nantikan perkembangan dari desa Bapak, Pak. Terima kasih banyak, Pak Kades, untuk waktunya
2: pagi hari ini. Sama-sama.
1: Selamat pagi, ya, Pak Kades.
2: Pagi, Pak.
1: Tadi update dari desa yang salah satu desa terdekat ya, Desa Mamu ya. Ada Pak Kadesnya tadi, Budiman Joma. Kita masih coba untuk hubungi Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdhani, untuk mengetahui bagaimana proses untuk pencarian dua korban lainnya yang masih dinyatakan belum ditemukan, karena sebelumnya ada informasi bahwa tim SAR mencurigai adanya dua gundukan pasir di lokasi dekat erupsi. Nanti kita update ya untuk informasi terkininya.
3: Kamu, kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
4: Kilas Berita.
5: Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelindungan pekerja migran pada sidang pleno Second International Migration Review Forum atau IMRF 2026. Direktur Jenderal Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI Rinardi mengatakan komitmen tersebut disampaikan melalui 3 poin utama dalam Explanation of Vote atau EOV. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro.
1: Kita masih membahas soal perkembangan terkini aktivitas Gunung Dukono. Kali ini kita akan fokus untuk proses pencarian para korban ya. Kami sudah bersama dengan Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdhani. Pak Iwan, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Iwan. Jadi perkembangan untuk proses pencarian bagaimana sampai dengan hari ini dan langkah-langkah lanjutannya seperti apa? Pak Iwan, silakan, Pak.
6: Baik, hari ini merupakan hari ketiga dalam pelaksanaan operasi SAR dan target yaitu tinggal dua orang yaitu dari WNA. Sesuai dengan hasil briefing kami dalam memetakan operasi hari ini dibagi menjadi 4 seru sama dengan seperti kemarin, tetapi kita akan fokus kepada titik di mana 50 meter dari bibir apa namanya kawah. Karena kemarin ditemukan yang satu itu berdasarkan informasi yang menemukan kemarin tidak jauh sekitar 150 meter, sehingga kami fokus di titik tersebut. Jadi ada dua seru di mana kami sudah tetapkan seru 2 dan seru 4 yang menjadi tim eksekutor dalam rangka pelaksanaan pencarian dan evakuasi. Dan yang lainnya akan membackup di sisi aman yaitu di sekitar pos 5. Untuk jumlah personil yang terlibat ada sekitar 150 orang, tetapi untuk tim yang peluncur dan eksekutor sekitar 35 orang. Demikian.
1: Kabarnya Pak Iwan, tim SAR sudah mengidentifikasi adanya dua gundukan pasir di sekitar lokasi penemuan yang sebelumnya begitu. Itu bagaimana Pak Iwan?
6: Betul. Betul, ada dua gundukan dicurigai dan kemungkinan, dan memang agak sedikit terlihat seperti ada body yang terlihat lah, seperti itu yang dicurigai, dan kami fokus ke titik yang itu. Titik yang itu tuh ada sekitar 100 sampai 150 meter dari titik yang kemarin ditemukan.
1: Oh, tidak jauh dari korban pertama yang ditemukan begitu ya, Pak Iwan ya.
6: Namun demikian lokasinya, posisinya sama dengan titik yang kemarin, sekitar 50 meter dari bibir kawah. Dan sampai saat ini erupsi masih terus berlangsung. Barusan saja terjadi erupsi. Kemarin saja terjadi erupsi sekitar 92 kali dan yang erupsi besar sekitar 42 kali.
1: Ya. Pak, dengan kondisi erupsi seperti itu, bagaimana caranya tim SAR juga melakukan upaya evakuasi itu, Pak? Ini kan berbahaya juga nih kalau masih erupsi terus, Pak Iwan. Ya.
6: Betul. Kita berupaya berlomba-lomba dengan waktu. Kita menganalisis interval daripada erupsi
1: itu. Oh, intervalnya jadi dianalisis begitu ya, Pak Iwan. Ya.
6: Betul. Jaraknya 30 sampai 60 menit. Nah, saat ini sampai 45 menit. Namun demikian, makanya kita bagi ada safety officer yang bertugas sebagai pengendali dan mengingatkan jika terjadinya kedaruratan. Dan kami pun dari posko utama dengan PPMBG TNI Polri yang standby di sini terus mengamati jika ada hal-hal yang memang erupsi itu kembali terjadi. Tadi interval waktu itulah golden time kami untuk melakukan evakuasi.
1: Nah, penemuan korban yang kemarin meninggal satu itu pun itu berdasarkan analisis interval itu begitu, Pak Iwan?
6: Betul.
1: Pengaturannya
6: betul,
1: begitu ya?
6: Betul.
1: Pak Iwan, tapi dengan kondisi erupsi masih terus terjadi seperti ini, untuk jalur evakuasinya ada sedikit tambahan hambatankah begitu, Pak?
6: Hambatannya sih di cuaca dan...
1: Oh, cuaca.
6: Iya, cuaca di sini kadang tiba-tiba hujan besar, dan kemarin pun sempat terjadinya banjir dari atas yang membawa material-material sehingga membahayakan kepada tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian. Jadi harus ada di posisi titik aman. Jadi kami memerintahkan bahwa langsung tarik mundur ke posisi titik aman. Nah, disitulah teman-teman juga menjadi terhambat dalam rangka pelaksanaan pencarian dan evakuasi.
1: Oh, ini karena mungkin hujan. Jadi kalau saya lihat foto-fotonya, tim SAR ini memang akhirnya penuh lumpur begitu ya, Pak, tubuhnya ya, Pak Iwan ya?
6: Ya, betul, Pak. Jadi hujan juga kan disertai dengan abu.
1: Iya.
6: Jadi ya seperti itu kondisinya.
1: Iya. Pak Iwan, mungkin bisa menyampaikan kembali untuk proses pencarian hari ini. Silakan, Pak. Bagaimana rangkumannya nanti proses pencarian hari ini?
6: Ya, proses pencarian hari ini dimulai tadi ya pada pukul 6.30 kami memberangkatkan tim peluncur, yaitu tim drone dari BRIMO, Basarnas, TNI, masyarakat sebagai tim peluncur untuk melihat situasi dan kondisi. Dan kami tadi memberangkatkan tim sorti yang kedua, tadi tim sorti yang pertama, tim sorti kedua pukul 8 dengan jumlah sekitar 150 orang untuk membantu proses evakuasi dan pencarian. Nah, namun demikian kita fokus bahwa pencarian ada di sekitar bibir kawah. Ya, yang difokuskan di situ ada 35 orang. Selainnya, selebihnya adalah fokus ada di posko-posko dalam rangka apabila korban berhasil dievakuasi dan dilakukan estafet sampai dengan ke posko induk untuk dilakukan evakuasi dan di proses identifikasi di RSUD. Ya, mudah-mudahan dalam proses evakuasi dan proses ini sekarang diberikan kemudahan pelajaran dan aman serta selamat lah.
1: Mudah-mudahan semuanya bisa dievakuasi korban yang sudah teridentifikasi gundukan pasirnya begitu ya, Pak Iwan.
6: Ya.
1: Baik. Betul. Kami

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: kemuliaan Bapak. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah. Pujilah Tuhan, angkatlah tangan yang berbahagia.
1: Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia.

0: sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangan.
1: Marilah kita berdoa, datanglah kepada kami Allah seperti kami datang kepada
0: Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya.

dalam mengiringi

Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku.

0: dalam perhitungan suap dewa.
1: Marilah kita membaca berbalas-balasan Mazmur 135 ayat 1 sampai 4 dan ayat 19 sampai 21. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya.

Jumat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab terdapat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 1 Korintus pasal 2 ayat 5. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 1 Korintus pasal 2 ayat 5. Bunyinya demikian: Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.

0: berdiri, kita akan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
1: Khalik langit dan bumi.
0: Dan kepada Yesus Kristus,
1: anaknya yang tunggal Tuhan kita,
0: yang dikandung
1: daripada Roh Kudus,
0: lahir dari anak darah Maria,
1: yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
0: Dan akan datang dari sana
1: untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
0: Aku percaya kepada Roh Kudus,
1: gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
0: Silakan duduk.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam bacaan pokok-pokok doa. Saya akan membacakan daftar hari ulang tahun anggota jemaat dan daftar hari ulang tahun perkawinan mulai dari tanggal 10 Mei sampai dengan 16 Mei 2026. Minggu 10 Mei, Bapak Michael Yakob Israel Reum, PUT ke-49 di kolom 6. Ibu Meilani Yolanda Manopo, PUT ke-49 di kolom 14. Dan Senin 11 Mei 2026, Ibu Meti Amelia M. Kalalo, PUT ke-56 di kolom 3. Bapak Hendrikus Mokili, PUT ke-55 di kolom 9. Dan Bapak Markus Martin Mewengkang, PUT ke-44 di kolom 10. Serta Saudara Angelo Excel Surya, PUT ke-27 kolom 14. Selasa 12 Mei 2026, Saudari Estelina Regina Kodowati, PUT ke-17 kolom 3. Adik Debbie Melani Tolingi, PUT ke-10 kolom 4. Ibu Evi CM Pusum, PUT ke-77 di kolom 7. Dan Ibu Rosina Mari Pangkirego, PUT ke-73 kolom 7. Dan adik Jennifer Melani Mewengkang Ella, PUT ke-8 kolom 10. Ibu Petronella Miske Mantiri, PUT ke-62 di kolom 12. Dan Saudari Hartika Anggreni Mala, PUT ke-24 di kolom 12. Rabu 13 Mei 2026, adik Michael M. Walangitan, PUT ke-14 kolom 8. Ibu Ifke Teresia Salangka, PUT ke-54 di kolom 9. Dan adik Cisa Cariska Injili Mekel, PUT ke-14 di kolom 13. Kamis 14 Mei 2026, Ibu Maria Salauhiang, PUT ke-56 di kolom 9. Dan Ibu Meiti Mamangke, PUT ke-58 di kolom 10. Jumat 15 Mei 2026, adik Morgan Mateo Polak, PUT ke-15 di kolom 1. Bapak Freli Reno Marcelino Kaunang, PUT ke-51 di kolom 1. Dan Bapak Meldi Peter Lasawengan, PUT ke-59 di kolom 1. Dan Bapak Elia Manuel Modati, PUT ke-28 di kolom 2. Dan Saudara Michael Johannes Raintung, PUT ke-22 di kolom 8. Sabtu 16 Mei 2022, Bapak Ray Risiano Immanuela Lautongan, PUT ke-32 di kolom 1. Saudara Samuel Defrik Alo, PUT ke-21 di kolom 1. Dan Bapak Rizky Reynal Oro, PUT ke-32 kolom 5. Serta Saudara Rekstad Ariel Jeremy Wawointana, PUT ke-21 di kolom 10. Mereka yang berhari ulang tahun perkawinan Minggu 10 Mei 2026, keluarga Walangitan Wawor, PUT ke-28 di kolom 8. Senin 11 Mei 2026, keluarga Winarno Leleng Boto, PUT ke-14 di kolom 5. Selasa 12 Mei 2026, keluarga Rotin Suluk Karambut, PUT ke-36 di kolom 10. Dan Jumat 15 Mei 2026 keluarga Misa Majid, PUT ke-37 di kolom 1, dan keluarga Patirani Rengkung, PUT ke-26 di kolom 1. Sabtu 16 Mei 2026, keluarga Kondorarung, PUT ke-34 di kolom 8, dan keluarga Boham Lapian, PUT ke-19 di kolom 14. Mereka yang sakit yang ingin didoakan, itu Bapak Reki Sinewe, kolom 9, dirawat di Rumah Sakit Advent. 2. Ibu Mary Saluhiang, kolom 9, dirawat di Rumah Sakit Advent. Dan Ibu Anke Mondor, dirawat di Rumah Sakit Malalayang, kolom 14. Demikian.
0: Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami jemaat Gemim Eben Hezer Bumi Beringin, dan juga ada yang boleh hadir mengambil bagian ikut dalam persekutuan ini. Kami sama-sama bersyukur Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam persekutuan ini kami tentu berdoa untuk ibadah yang sementara berlangsung, Tuhan tetap berkati untuk kelanjutannya sampai berakhir. Layan khusus kolom 14, Pak Penatua Maxi Senda, Pak Diaken Michael Mamangke, koordinator pelayanan ibadah pada sesi kedua ini, Pak Penatua Ronald Kalesaran, semua teman-teman pelayan khusus, baik penerima jemaat tetapi juga yang tentu dikuotakan untuk puji-pujian, Tuhan berkati semua jemaat, pegawai kostor tetapi juga Panji Yosua yang sementara melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tuhan berkati ibadah yang sementara berlangsung ini pun dipancar siarkan oleh Radio Republik Indonesia di Manado ini. Tuhan memberkati juga dalam kehadiran di ibadah sesi kedua ini dari Kepala Perwakilan Lembaga Alkitab Indonesia Manado yang terkasih Ibu Ansyawati Muri. Tuhan memberkati bila sebentar ada hal-hal yang hendak disampaikan oleh Ibu Ansyawati Muri sebagai Kepala Perwakilan Lembaga Alkitab Indonesia Manado. Kami berdoa untuk juga pemain keyboard Kantoria, operator LED. Tuhan menolong dan memberkati karena masih terus berjalan untuk persekutuan ibadah ini. Kiranya kasih sayang Tuhan tetap menjadi bagian hidup kami, terutama lagi bila sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Doa kami, program pelayanan dan pembangunan di Gemim Ebenezer Bumi Beringin, Tuhan berkati. Baik panitia, badan pekerja, seluruh perangkat pelayanan, tetapi juga untuk seluruh anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 15. Semua unsur, baik anak sekolah minggu, remaja pemuda, wanita kaum ibu, pria kaum bapa, dan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah dibacakan merayakan ulang tahun, baik hari ini, minggu yang berjalan, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati sukacita yang akan mereka hadapi dan alami. Tuhan teguhkan kesukacitaan mereka menikmati umur panjang. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang dalam gumul sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah masing-masing, yang boleh dibacakan tadi tetapi juga ada yang tidak dibacakan tetapi dalam pergumulan sakit. Tuhan menolong mereka, upaya dan usaha yang positif Tuhan berkati. yang dirawat di rumah sakit diberikan juga ketabahan, kesabaran, ketekunan. Proses yang sementara berlangsung Tuhan berkati. Para dokter, juru rawat, obat-obatan yang diberikan, diminum, disuntikan, diinfuskan, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang akan dihadapi di minggu yang berjalan, kiranya semua terkoordinasi secara baik sehingga pelayanan prima dan berkualitas itu yang dapat diterima dan diaktualisasikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan yang ada di Gemim Ebenezer Bumi Beringin, kiranya tahapan-tahapan untuk penyelesaian taman kanak-kanak, pastori, dan aula, Tuhan memberkati. Ada banyak respons, ada banyak yang berkontribusi, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk program yang akan dihadapi oleh Bipra Jemaat, baik untuk program di jemaat di wilayah tetapi juga di tingkat sinode, termasuk wanita kom ibu mempersiapkan choir untuk ikut dalam lomba di Modo Inding pada bulan ini tanggal 23 dalam rangka Hari Persatuan Wanita Kom Ibu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga pria kaum bapa yang akan mempersiapkan untuk pelaksanaan Hafsa Pria Kaum Bapa. Jemaat-jemaat di wilayah Manado Teling akan menjadi tuan dan nyonya rumah, termasuk di Ebenezer Bumi Beringin akan dilaksanakan lomba vokal grup teladan. Tuhan memberkati panitia yang sudah dilantik untuk melaksanakan tanggung jawab ini demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, negara, dan bangsa kami. Tuhan memberkati Presiden Bapak Prabowo Subianto, Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Merah Putih, pemerintah yang ada di provinsi-provinsi termasuk di Provinsi Sulawesi Utara, Pak Gubernur Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE dan keluarganya. Tuhan memberkati Wakil Gubernur Bapak Victor Mailangkai dan keluarganya. Tuhan memberkati pemerintah yang ada di Kota Manado, baik Wali Kota Pak Andre Ango dan keluarganya, Wakil Wali Kota Pak Penatua Dr. Richard Swalang dan keluarganya. Tuhan memberkati pemerintah di kecamatan, di kelurahan, di lingkungan. Tuhan memberkati warga Kota Manado agar senantiasa merespon dan mengapresiasi program dari pemerintah Kota Manado, terutama untuk keamanan, untuk ketertiban, untuk kerukunan, tapi juga untuk kebersihan di lingkungan kami masing-masing. Tuhan memberkati. Maka terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Sesaat lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.

wat, Eni? Puji-pujian dari jemaat kolom 14 diundang, dan sesudah itu dari PMTI, dan sesudah khotbah puji-pujian dari remaja jemaat.

0: hanya kami sampaikan kepada terima kasih kepada PMTI, yaitu Perhimpunan Masyarakat Toraja di Indonesia. Terima kasih atas sumbangan puji-pujian.
1: Selamat pagi, shalom.
2: Damai di hati.
1: Puji Tuhan, yang beriman pasti bersyukur. Yang bersyukur pasti beriman kepada Tuhan. Kita diberi anugerah hari yang ke-10 di bulan Mei ini. Kita harus bersyukur untuk iman yang kita miliki, yang dikaruniakan oleh Tuhan untuk boleh menyaksikan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Sebab imanlah yang membuka cakrawala berpikir bahwa kita terbatas. Tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Kewajiban kita untuk membaca kembali apa itu iman, supaya ruang hidup kita jelas dan tidak bias dalam beraktivitas. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah perkataan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, dilengkapi dengan lampiran-lampiran tokoh-tokoh perjanjian lama dan perjanjian baru yang beriman. Iman dalam bahasa Ibrani itu emun. Kalau dalam bahasa Yunani, pistis atau pisteo. Ini yang hendak kita renungkan di minggu ini, minggu kedua di bulan Mei ini. Saudara-saudara, Paulus yang terdidik secara ketat dalam Taurat, yang berguru pada Gamaliel, tidak memakai lagi Taurat untuk menjadi acuannya dalam memberitakan Injil. Tetapi sudah berpola dan bersentralnya pada Yesus Kristus, yang adalah hikmat dan kekuatan Allah. Hikmat atau Sophia, tetapi juga kekuatan Allah atau dinamisto, adalah suatu yang memberikan kekuatan bagi Rasul Paulus untuk disampaikan kepada jemaat di Korintus. Paparan tentang hikmat Allah dan hikmat manusia atau dunia menjadi perenungan kita. Kalau kita melihat judul daripada perikop ini seperti hikmat Allah versus hikmat manusia, sebagai pencerahan kita harus aminkan bahwa hikmat manusia itu rasional tapi sekular. Kalau hikmat Allah itu irasional tapi dalam kenyataannya real. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara-saudara, bacaan ini tidak sekadar perenungan rutin mingguan, tapi ada kaitannya dengan realitas kekinian karena ada fenomena real. Orang percaya, baik personal, baik komunal, tetapi juga secara kelembagaan, secara institusional, sering orang mencampur adukkan hikmat Allah dan hikmat manusia, yang pada prinsipnya hikmat Allah melampaui segala akal pikiran. Dapat dikatakan dua kekuatan ini nampak dalam persekutuan jemaat Korintus yang dilatar belakangi oleh budaya, oleh niaga, oleh pendidikan, dan oleh pengetahuan filsafat. Kita harus akui bahwa sebelum Paulus atau sebelum perjanjian baru, perjanjian lama, dunia filsafat sudah sudah berkembang. Kita tahu dari Thales, kita tahu Plato, Aristoteles, ataupun Socrates. Dan karena itu ada di Korintus. Tidak heran orang Korintus diperhadapkan dengan opsi pilihan dan menjadi dilematis karena mencampur adukan hikmat Allah dan hikmat dunia, sehingga sulit untuk menentukan dan memutuskan mana hikmat Allah dan mana hikmat manusia. Penjarahan Paulus di Korintus sebenarnya juga hendak mencerahkan kita di era digital ini untuk insaf bahwa dunia sekarang ini sedang mengalami perkembangan yang pesat dan dahsyat. Tapi harus ingat Tuhan yang lebih dahsyat dan super dahsyat. Paulus secara jujur dan terbuka menyatakan bahwa sendiri, tapi semata-mata kekuatan dan kekuasaan Tuhan atas dirinya yang sebenarnya tidak punya apa-apa. Semua ada dalam otoritas Tuhan yang berdaulat, dimanapun dan kapanpun itu dapat terjadi kala Tuhan berkehendak. Kalau mau mengandalkan hikmat manusia atau duniawi, ada risiko dan konsekuensinya menanti. Sebaliknya, kalau mau mengandalkan hikmat Tuhan, kebahagiaan menjadi bagian hidup. Aktivitas pasti membawa sukacita. Pencarian lagi ya, Menara Babel adalah bukti orang mengandalkan hikmat duniawi. Yesaya pasal Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Maka seperti itulah pemberitaan salib menurut Paulus adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Karena salib adalah hikmat Allah yang begitu dalam. Nilai salib itu kekuatannya tidak bisa terukur. Nyatanya sampai sekarang semua orang yang percaya pada salib itu memperoleh hikmat yang luar biasa. Ingat Salomo, hikmatnya melebihi hikmat dari segala bangsa. Tuhan anugerahkan itu baginya, sehingga banyak orang datang berguru padanya. Ini pun menandakan bahwa hikmat Israel adalah hikmat Yahweh, hikmat paling teratas, hikmat dari Tuhan pemilik kosmos ini. Sebelumnya juga Rasul Paulus menulis di Roma pasal 11 ayat 33-36, Paulus menyatakan dengan iman bahwa alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki, tak terselami keputusan-keputusannya. Siapa pernah menjadi penasehat Tuhan? Siapa pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan? Sehingga Paulus harus menyimpulkan begini, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus orang berhikmat dari hasil belajarnya yang ketat, tapi ia harus tunduk di bawah hikmat dan kekuatan Allah yang membawa dia menjadi duta penginjil yang hebat. Substansi iman dan hikmat dalam bacaan ini diingatkan Paulus supaya jemaat jangan terjebak pada kecerobohan yang ditawarkan oleh orang-orang bodoh yang mengikuti hikmat duniawi. Kapal Titanic yang super canggih didesain konstruksinya secara hebat. Sebetulnya berdasarkan hikmat Tuhan. Akhirnya tenggelam karena penciptanya tidak lagi mengandalkan hikmat Tuhan. Malah angkuh dengan perkataan yang menghujat Tuhan. Maka kesombongan menjadi dasar malapetaka, ribuan nyawa penumpang melayang lenyap. Sebetulnya masih ada lagi banyak realitas yang dapat diungkapkan sebagai perenungan tentang hikmat Allah yang super dahsyat itu. Namun kita ke ruang lingkup jemaat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1,

Iya, baik pendengar demikian ya, Ungu dan Andin ya dengan lagunya Saat Bahagia. Semoga tentu dapat menambah dan melengkapi kebahagiaan Anda di siang hari ini ya, bersama kami di Manado Siang. Lewat musik dan informasi spesial saya hadirkan sampai di jam 12 nanti. Nah pendengar, di jam 12 nanti Anda akan dengarkan informasi seputar dunia olahraga ya, lewat penyampaian dinamika olahraga. Namun sebelumnya saya coba berbagi dulu informasi dari dunia olahraga terkait dengan Indonesia nanti akan menjadi tuan rumah kejuaraan Asia Modern Pentathlon ya, U17 U19 tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Yogyakarta, di mana pendengar 9 negara nanti akan bersaing di kejuaraan U17 U19 ASEAN Modern Pentathlon Championship ya. Ya, akan digelar di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara Yogyakarta pada ya mulai hari ini 10 sampai 17 Mei ya. Dengan menurunkan ya, Indonesia nanti akan menurunkan 23 atlet terbaik hasil seleksi dari Kejurnas bulan lalu. Sementara pendengar, dari Sekjen Pengurus Pusat Modern Pentathlon Indonesia PPMPI Marsekal Pertama TNI Ridwan Gulto menegaskan bahwa persiapan pelaksanaan event skala Asia memang sudah oke. Ya, para peserta pun dari berbagai negara sudah berdatangan. 9 negara yang akan bersaing nanti itu diantaranya ada China Taipei, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, ya Uzbekistan, Singapura, Thailand, India, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Ya, dan kejuaraan Asia U17 U19 Modern Pentathlon 2026 akan mempertandingkan nomor putra, putri, ya serta mix untuk kategori U17 dan U19. Ya, 23 atlet yang diterjunkan itu terdiri dari 12 atlet ya, putra, 6 putra 6 putri untuk U17 serta 11 atlet itu 6 putra 5 putri ya untuk kategori U19. Dan terkait dengan peluang medali ya, Gulto menegaskan bahwa persaingan modern pentathlon di level Asia masih didominasi negara yang lebih dulu mengembangkan olahraga ini. Ya, tapi untuk level U17 dan U19 persaingan masih relatif ketat, terbuka bagi semua peserta termasuk Indonesia. Jadi ini kesempatan untuk menambah pengalaman lah ya, mengukur kemampuan sekaligus peluang untuk menunjukkan prestasi dan dan meraih medali ya. Dan persiapan venue juga untuk pertandingan sudah rapi ya, siap digunakan. Dan dari Pengurus Pusat Modern Pentathlon Indonesia PPMPI berkomitmen menjadi tuan rumah yang baik dengan menyediakan fasilitas terbaik untuk seluruh peserta kejuaraan. Dan atlet-atlet muda Indonesia diharapkan itu bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengasah kemampuan meraih prestasi gemilang di kancah Asia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: berhenti. Minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak. Please, pak. Jangan tilang saya, pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma diret doang sama gebetan saya. Sampai saat ini, pak, saya masih jomblo akut, pak. Berat hidup saya, pak. Berat.
2: Keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Okay, baik, berikutnya ya, demikian ada Syahri Ini Kau Yang Memilih Aku ya, lagu yang dipopulerkan dengan rangkaian nada lirik yang memang terdengar indah di telinga ya. Dari balik alunan musiknya tersimpan sebuah pesan yang pelan ya. Pelan tapi dalam ya. Tentang diterima ya, dipilih, atau tentang makna hadir dalam hidup seseorang tanpa harus memaksakan diri menjadi orang lain. Ya, memang dalam hidup ya tidak semua orang merasa cukup hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Ada masa ketika seseorang harus berubah agar bisa layak untuk dicintai. Iya, pendengar, memang kesetiaan itu seringkali terdengar sederhana ya ketika diucapkan, tapi dalam kenyataannya ya salah satu nilai yang paling berat untuk dijalankan ya, entah itu setia dengan pekerjaan ya, setia dengan teman, setia dengan keluarga, setia dengan pasangan, apapun itu ya. Jadi kata kesetiaan ini sebenarnya bukan karena tidak indah sih, tapi menuntut apa ya, keteguhan yang tentu tidak selalu harus menepuk sebelah tangan atau mendapat tepuk tangan. Ya, karena kesetiaan itu bukan sekedar bertahan ketika segalanya mudah, tetapi tetap hadir ketika keadaan mulai menguji. Iya. Mengapa kita memilih untuk bertahan sejak awal? Jadi bukan tentang tidak pernah tergoda untuk pergi, atau tidak tentang selalu memilih untuk kembali pada nilai yang kita yakini benar. Ya, banyak orang mengira kesetiaan itu soal hubungan dengan orang lain semata, padahal sebelum seseorang setia di dunia luar ya, tentu terlebih dulu harus setia bagi dirinya sendiri. Ya, setia pada prinsip ya. Dan ya, kesetiaan juga tentu boleh mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dibuktikan dengan kata-kata. Oke deh, baik pendengar, saya hadirkan lagi informasi ini terkait dengan komitmen Menpora untuk memastikan Presiden Prabowo membangun olahraga. Di mana pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Ya, di mana Erick Thohir memastikan apa ya, jangan pernah pertanyakan atau ragukan bahwa komitmen Presiden kepada pembangunan olahraga nasional, karena Presiden adalah keluarga besar olahraga Indonesia. Ya, jadi Erick Thohir menjelaskan saat ini otoritas terkait sedang giat melakukan penataan ulang demi memajukan sistem olahraga. Ya, dan sinergi dijalankan juga bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk memperkuat payung hukum Akademi Olahraga Nasional. Kesepakatan tiga menteri juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, ya, serta Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, ya, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP, juga sudah menyiapkan alokasi beasiswa untuk mendapatkan masa depan para atlet. Ya, dan Kemenpora sukses menggelar ajang Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sport ya, tahun 2026 ini. Kegiatan tingkat Asia Tenggara menghasilkan deklarasi Bali yang bertujuan menyatukan visi seluruh Menteri Olahraga. Ya, dan transformasi sistem olahraga diperkuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga juga ya, nomor 8 tahun 2026 ini yang baru, di mana kebijakan ini berhasil menyederhanakan regulasi lama menjadi aturan yang jauh lebih efektif bagi seluruh federasi olahraga. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum juga melakukan pengawasan ya, penggunaan fasilitas agar bisa dikerjasamakan secara profesional oleh setiap federasi olahraga nasional. Dan Erick Thohir juga berharap langkah ini mampu meningkatkan daya saing atlet nasional pada tingkat Asia hingga panggung dunia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
5: Pro 1, kanal

Ya baik pendengar, demikian ya ada kisah cintaku dari kolaborasi BCL, Bunga Citra Lestari dan Peter Pan ya. Kembali sudah hadir lagi untuk melengkapi siang Anda. Mungkin Anda yang sambil menikmati makan siang, atau ada yang mungkin saat ini apa ya, lagi bingung nih mencari tempat makan di mana enak ya. Yang pasti Kota Manado itu destinasi kuliner banyak tempatnya. Ya, tidak kalah menarik dengan daerah-daerah yang lain. Menu-menunya yo pastinya menggetarkan lidah pasti ya. Ya. Oke, kita akan segera jelang untuk dinamika olahraga. Masih satu lagu terakhir saya hadirkan sembari menantikan tepat pukul 12 ya untuk penyampaian dinamika olahraga. Ya usai dinamika olahraga saya akan kembali untuk sesi kedua di Manado siang ini. Dosa ke aku, Niji.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I really aged, to score a goal, you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. Has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kidd, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa. Sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Can move

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alice Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan, konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu. Walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Itu Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Raif, di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

dari cabang e-sport, Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Core Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Star Futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat hilang fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus, and now it's time to rest and prepare. We'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, sama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Kosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan Unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah dan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pak Budi, akhir-akhir ya. Ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya. Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
1: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
0: Betul juga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
1: Nah, itu dia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu Rin.
0: Sangat menginspirasi Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
1: Nah gini, jadi setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
0: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
1: Iya. Oke deh, Rin.
0: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, buka hatimu. Ya, demikian ada Armada kembali sudah melengkapi siang Anda. Ya, lagu-lagu yang saya siapkan lagi setelah penyampaian dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Iya, baik. Pendengar, sebelum kita lanjutkan untuk Manado siang ini, saya ingin menyampaikan dulu informasi ya terkait dengan peringatan dini cuaca. Ya, cuaca memang sejuk sih, nggak panas, nggak juga hujan ya. Ya, rupanya cuaca siang ini akan mengalami hujan ya di beberapa wilayah seperti di Minahasa, Bulamongondo Selatan, Minahasa Utara, kemudian Kepulauan Sangihe, Bulamongondo Utara, Siau Tagulandang Biaro, Baltim, ya Kota Tomohon. Hujan diperkirakan akan berlangsung sampai di pukul 14.50 WITA waktu Indonesia Tengah. Ya, itu update ya untuk peningkatan ya perkiraan cuaca ya untuk siang hari ini. Baik, dan tampaknya waktu begitu cepat sekali berlalu ya di siang ini. Saya masih punya satu lagu terakhir sekaligus tuntaskan untuk konsumen kita di Manado siang ini. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan untuk Manado siang. Saya temani dengan serangkaian pilihan lagu-lagu manca negara. Ya, saya masih punya G-string ya. Ya, G-string dengan Honey Bunny Sweetie. Ya, setelah itu kita akan lanjutkan untuk lagu-lagu pilihan manca negara. Sampai di pukul 14 menantikan penyampaian warta berita daerah.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi

Iya baik pendengar ya, demikian ada beberapa lagu sudah saya hadirkan spesial melengkapi siang Anda sambil makan siang atau mungkin sambil menikmati suasana santai istirahat ya. Air Supply dengan Making Love Out of Nothing at All. Iya baik pendengar, hari ini 10 Mei 2026 ya, rupanya hari ini diperingati sebagai hari lupus sedunia di berbagai negara ya. Dan kenapa diperingati? Karena bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global sekaligus memperkuat dukungan para penderita lupus. Ya, dan kalau dilihat dari sejarahnya memang peringatan hari lupus sedunia pertama kali ditetapkan tahun 2004 sebagai momentum global ya, dan penetapan bertepatan dengan Kongres Internasional ke-7 tentang lupus yang digelar di New York, Amerika Serikat. Dan sejak hari itulah hari lupus sedunia berkembang menjadi ajang menyatukan komunitas lupus dari berbagai negara. Dan selain itu, momentum ini dimanfaatkan untuk mendorong kampanye global tentang dampak penyakit lupus terhadap kehidupan pasien. Ya, sementara tahun 2026 ini tema yang diangkat itu Make Lupus Visible, yang menyoroti gejala yang sering tidak terlihat. Dan kampanye ini untuk mengenali tanda awal seperti kelelahan ekstrim, nyeri sendi secara lebih luas. Ya, dan pendengar, lupus sendiri merupakan penyakit autoimun kronis yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia secara tidak normal. Dan kondisi ini juga menyebabkan tubuh menjadi keliru, ya, menyerang jaringan sehat dan memicu peradangan di berbagai organ tubuh. Ya, dan gejala lupus seringkali disebut sebagai penyakit seribu wajah karena bentuknya itu sangat beragam dan sulit dikenali sejak awal. Ya, penyakit ini bisa menyerang kulit, sendi, ginjal hingga otak dengan tingkat keparahan yang berbeda. Dan tentu dengan peringatan hari lupus sedunia, ya, kita semua diharapkan dapat memahami bahwa lupus serta dampaknya terhadap kehidupan para penderita, ya, dan bagaimana meningkatkan kesadaran kita. Deteksi dini bisa dilakukan sehingga kualitas hidup bisa lebih terjaga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Panggilan kepada Bapak Rambo.
6: Makan yuk.
7: Bapak makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
6: Makanan luar negeri itu.
7: Iya, ayo.
6: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
7: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
6: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
7: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
6: Yuh, kenapa?
7: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
6: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
7: Mana?
6: Makan sate seafood.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Pro 1.

Oke, baik pendengar, ya demikian ada Michael Lansrock dengan Eternal Flame ya, kembali sudah hadir lagi untuk melengkapi siang Anda. Ya, jadi masih ada beberapa lagu spesial sampai di pukul 14 sebelum Anda simak penyampaian warta berita daerah ya. Nah, saya coba berbagi dulu informasi terkait dengan KUHP dan KUHAP baru ya. Di mana pendengar, Komisi 3 DPR RI menegaskan pembaruan hukum tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma besar sistem ketatanegaraan Indonesia. Ya, dan hukum harus mampu menghadirkan rasa keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ya, salah satu tantangan terbesar yaitu pembaruan hukum nasional. Ya, adalah kesenjangan antara law in box atau law in action. Nah, Komisi 3 DPR RI menegaskan pembaruan hukum tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma besar sistem ketatanegaraan Indonesia ya. Kalau masa lalu hukum lebih berorientasi pada kekuasaan negara, kini masyarakat menuntut berpihak pada kepentingan rakyat. Dan ya, anggota Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo menyatakan bahwa terkait KUHP dan KUHAP baru ya, perubahan itu terlihat dari meningkatnya kritik masyarakat terhadap proses legislasi yang dianggap elitis. Dan hukum harus mampu menghadirkan rasa keadilan yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, sementara pendengar, pembaruan hukum pidana melalui KUHP dan KUHAP ya, KUHAP baru dapat menjadi momentum penting reformasi sistem hukum nasional. Ya, dan Bambang Susatyo juga mengatakan bahwa Indonesia kini memasuki era baru hukum pidana nasional karena berhasil menggeser pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Dan akhirnya pendengar ya, dengan berakhirnya nanti Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It ya, tuntaskan untuk sajian lagu-lagu pilihan mancanegara di kesempatan siang hari ini, sembari kita menantikan untuk penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia dengan Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 10 Mei 2026.
1: Kami selalu menekankan tentang pentingnya tanggap, tanggon, dan terginas.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Warta berita daerah siang ini kami awali dengan informasi puluhan siswa pengurus OSIS SMA Negeri 1 Manado mendapatkan pelatihan kepemimpinan dari Kodik Latal TNI Angkatan Laut.
2: Puluhan pengurus OSIS SMA Negeri 1 Manado menjalani pelatihan kepemimpinan di Universitas Kelabat Air Mandidi, Minahasa Utara. Pelatihan itu melibatkan instruktur dari Satuan Pendidikan TNI Angkatan Laut Kodik Latal untuk menggembleng kemampuan manajerial dan mental pengurus OSIS. Komandan di Kelatal Kolonel Laut Rafael Guinardo mengatakan, pengurus OSIS sebagai penggerak organisasi mendapatkan pelatihan pembentukan karakter dan kekuatan mental jasmani.
1: Latihan dasar kepemimpinan kami selalu menekankan tentang pentingnya tanggap, tanggon, dan terginas. Sehingga dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari maupun kehidupan berorganisasi, para siswa itu selalu memiliki intelektualitas, kecerdasan dalam berpikir, namun dia juga harus tanggon, mempunyai kepribadian dan karakter.
2: Kodik Latal merupakan lembaga pendidikan prajurit TNI Angkatan Laut yang berlokasi di kawasan dekat pesisir Likupang, Desa Pinenek. Bukan hanya melatih calon prajurit TNI Angkatan Laut, Satdik 4 Kodik Latal juga siap jika diminta menggembleng generasi muda menjadi sosok yang tangguh seperti pengurus OSIS SMA Negeri 1 Manado. Audi Kandores melaporkan.
0: Peran bidan sebagai salah satu garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di tengah masyarakat termasuk ke daerah kepulauan.
3: Bidan berperan krusial sebagai tenaga kesehatan profesional yang memberikan asuhan kebidanan berkesinambungan atau komprehensif mulai dari kehamilan, persalinan normal, nifas, bayi baru lahir hingga kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Kepala Puskesmas Satelu Dr. Rio Nainggolan jelaskan, peran bidan juga memberikan edukasi kesehatan pada individu, keluarga, dan masyarakat terkait kehamilan, nutrisi, dan laktasi.
4: Bidan mempunyai tugas utama untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Misalnya asuhan antenatal, ANC, melakukan pemeriksaan kehamilan, pemberian suplemen tambah darah, juga melakukan pertolongan persalinan normal, juga melakukan pelayanan asuhan nifas sesudah melahirkan, juga melakukan pelayanan KB, tapi bidan juga masih melakukan tugas-tugas tambahan lainnya, misalnya edukasi masyarakat lewat penyuluhan kesehatan, juga berperan dalam pencegahan dan penanganan stunting. Juga bidan masih melakukan program lainnya yang diberikan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Jadi peran bidan dalam pelayanan kesehatan sangat-sangat besar.
3: Adapun 7 kompetensi area bidan meliputi etik, legal, dan keselamatan, komunikasi efektif, pengembangan diri, landasan ilmiah, dan keterampilan klinis, promosi kesehatan, serta manajemen praktik. Dinamasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pemkab Talaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus melakukan penanaman padi dan jagung sebagai upaya dalam mewujudkan swasembada pangan.
5: Dalam mendukung program pemerintah yaitu ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bekerjasama dengan para petani melakukan penanaman padi di lahan pertanian di Desa Ambela, Kecamatan Melongwane. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolong menyebutkan ada seluas 2 hektar lahan yang ditanami padi yang diharapkan akan memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan pangan di masyarakat.
6: Kita akan wujudkan astacita Bapak Presiden Republik Indonesia khususnya untuk swasembada pangan. Target itu akan kita capai, dan untuk Kabupaten Kepulauan Talaut

0: Desa dan Kelurahan. Marsuki Mengero melaporkan.
1: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Pendengar, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kita ikuti laporan mendalam terkait dengan akses kesehatan di Pulau Miangas, produksi bagi pemberitaan RRI Manado.
2: Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, merupakan salah satu wilayah terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina. Namun di balik posisinya sebagai beranda terluar, warga Miangas masih menghadapi persoalan serius, mulai dari keterbatasan fasilitas kesehatan hingga sulitnya akses transportasi laut dan udara. Kondisi ini berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat, terutama saat terjadi keadaan darurat kesehatan. Jauhnya jarak tempuh dari pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaut membuat warga Miangas harus berjuang ekstra untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Puskesmas yang menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan utama di pulau itu bahkan mengalami keterbatasan fasilitas dan peralatan medis sehingga tidak jarang petugas kesehatan mengalami kendala saat menangani pasien dengan kondisi serius. Sebuah potret ketimpangan layanan kesehatan masih nyata dirasakan masyarakat di pulau yang menjadi beranda terluar Indonesia itu. Satu-satunya puskesmas kerap beroperasi tanpa kehadiran dokter tetap. Warga harus bergantung pada tenaga perawat dengan segala keterbatasan fasilitas. Bahkan untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan, mereka harus menghadapi perjalanan laut yang penuh risiko dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Yespin Mambu, masyarakat Pulau Miangas menyebut, pengobatan secara tradisional menjadi alternatif saat petugas kesehatan tidak berada di tempat.
3: Ketika tidak ada tenaga medis yang ada di Pulau Miangas, kami melakukan pengobatan secara tradisional. Pernah ke puskesmas terdekat, tetapi kalau seandainya tidak ada tenaga medis, ya jalan satu-satunya kami menumpang transportasi laut, udara untuk mencari pengobatan lebih lanjut ke Kabupaten Kota Melongwane. Kami masyarakat yang ada di Pulau Miangas berharap ke depannya agar perhatian pemerintah pusat itu tetap ada untuk kami pulau-pulau terpencil seperti dokter-dokter boleh ditugaskan di Pulau Miangas.
2: Di tengah keterbatasan yang ada, masyarakat Pulau Miangas tetap bertahan, berharap akan hadirnya layanan kesehatan yang layak dan merata seperti di wilayah lainnya di Indonesia. Kondisi serupa tidak saja dirasakan masyarakat. Silviana Andelia, bidan yang bertugas di Pulau Miangas, mengaku sarana kesehatan dan sulitnya akses transportasi, terutama di daerah terpencil yang hanya dapat dijangkau melalui jalur laut, kerap menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal.
4: Tantangannya sebagai bidan di Pulau Miangas ini yaitu satu, transportasi. Transportasi di Pulau Miangas ini setiap 2 minggu sekali, jadi kalau misalkan ada pasien yang mau dirujuk itu setengah mati. Kemudian SDM-nya, berhubung bidan cuman saya sendiri di sini, jadi saya dokter yang tidak di tempat, jadi kalau mau konsul itu via telepon. Ya, obat-obat juga lain kali ini karena pengaruh transportasi lama, obat juga lama datangnya. Jadi kalau mau vaksin ibu hamil itu, jadi mesti mau tunggu dulu ini obatnya dari kabupaten. Tugas kurang lebih 11 tahun.
2: Minimnya sarana kesehatan menjadi tantangan utama di Pulau Miangas. Tidak jarang bidan harus bekerja dengan peralatan seadanya, ditambah sulitnya akses transportasi, terutama di daerah terpencil yang hanya dapat dijangkau melalui jalur laut. Selain kurangnya tenaga dokter, Puskesmas Miangas yang menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan justru beroperasi dengan kondisi bangunan tidak layak. Albert Nusa sebagai penjabat di Puskesmas Miangas pun berharap adanya perhatian serius dari pemerintah.
5: Untuk pelayanan sampai hari ini terkendala tenaga dokter, tapi tenaga lain kami masih ada, termasuk perawat, bidan, tenaga kesehatan lain yang ada di puskesmas, tapi yang kendalanya sampai hari ini tenaga dokter dan berpengaruh dalam pelayanan. Dalam sistem rujukan yang jadi kendala itu yaitu transportasi. bangunan juga puskesmas

0: sekarang sudah dalam keadaan rusak berat, sehingga dalam pelayanan kami tidak maksimal, termasuk atap sudah bocor dan lain-lain sebagainya. Banyak kekurangan yang ada di Puskesmas Myanga saat ini, sehingga mengakibatkan pelayanan juga tidak maksimal. Kami mengharapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, bahkan seluruh warga masyarakat Myangas itu perlu mendukung pelayanan kesehatan, karena puskesmas ini termasuk pelayanan dasar. Sering masyarakat kita belum memahami tentang bagaimana cara pelayanan yang ada di puskesmas.
1: Kondisi ini menjadi ironi ketika wilayah yang berada di garis depan kedaulatan negara justru masih menghadapi tantangan besar dalam akses layanan kesehatan dasar. Tidak saja fasilitas kesehatan yang layak dan transportasi memadai, harapan masyarakat Pulau Myangas sederhana, yakni adanya perhatian serius pemerintah dalam membangun Pulau Myangas yang merata di semua sektor.
2: Kami mengharapkan kepada pemerintah, terlebih khusus dinas kesehatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, agar dapat memperhatikan puskesmas yang ada di Pulau Myangas. Karena obat-obat yang ada di Pulau Myangas ini, dia tidak bertahan lama karena penyimpanan obat itu tidak sesuai dengan aturan atau syarat-syarat yang dibutuhkan.
3: Kami yang ada di Pulau Myangas ini, kami mengharapkan kepada pemerintah agar layanan kesehatan itu lebih ditingkatkan lagi, karena perlu diketahui bahwa kami di sini memang sangat jauh dari rumah sakit. Jadi untuk menangani masyarakat yang sakit di sini, itu hanya melalui puskesmas, agar dapat memberikan alat-alat yang dapat melayani kebutuhan masyarakat Myangas yang sakit.
1: Kondisi Pulau Myangas menjadi pengingat bahwa pemerataan pembangunan, khususnya di sektor kesehatan, masih menjadi pekerjaan besar bersama, karena di beranda terluar negeri, setiap nyawa berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, aman, dan manusiawi. Sekian Indep News Produksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Saya Calvin Wisang undur diri dari ruang dengar Anda.
4: Dan sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat sore.
5: Pro 1.

0: Sini kuat. Aduh, hei, syukur Jo. Tak kira kita salah orang dari ya. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, dia penting, ting, ting, ting, ting.
1: Hei deh, cerita apa lah Mince?
0: Nana tahu tuh cerita palak di muka dan kok ada beli oto baru. Ih, ternyata kota itu dari korupsi.
1: Hah?
0: Itu lah kuat lepe maitua lepe kesombongan. Apa-apa, kok mau kasih obrol di medsos? Kau untuk bapak kalian sudah tahu tak, aku sekurang sama dengan toko mas bajalan, Tre. No, kalau sebegini, siapa mau help dang to?
1: Ya, doi, berarti sudah pak urus dang dong, Rangka. Itu lah kok Mince, kau bisa bergaul kok ada paling rupa pilih-pilih. Dorang yang tahu Stoni Bumi Bafuta. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Tidak paling kok ini mau kalah kalau ada orang talibe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya Tre, dorang halalkan segala cara.
0: Aduh sobat ku dapal ini beti deh Mince. Apa lah kau mantu mau nidak karota akang? Tidak tobat-tobat kan tuh hari ada yang mengamu gara-gara mau nipe mulu. Cocup jatuh bibir, urus jatuh rompe urusan.
2: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimaumu.
3: Curhat Bu Siska. Aduh ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
4: Pro 1 Kanal

Oke, baik pergi ya dengan berakhirnya band Raja ya. Biarkan waktu menjawab sekaligus tuntaskan pengolahan saya di kesempatan edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026 ya. Selamat menikmati suasana hari Minggu Anda bersama keluarga tercinta. Selamat menikmati hari bahagia Anda ya bersama keluarga ya. Dan Pro 1 masih tetap siap hadir ya melengkapi sore hingga malam hari nanti dengan program-program spesial lainnya. Akhirnya saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali kita jumpa kembali untuk edisi sore hari ini, menuju sore hari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di hari Minggu 10 Mei 2026. Saya Ike Darsono Pemoya bersama Anda hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan mengawali kebersamaan kita untuk hari ini 100% Indonesia. Dan ya, semoga suasana yang tetap menyenangkan menjadi bagian kehidupan Anda, pendengar di mana saja berada. Oke, silakan saya langsung buka saja untuk 082195835080 untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami di sore hari ini ya. Sekali lagi di 082195835080. Oke, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung ya, atau mungkin sementara jalan-jalan menikmati suasana hari Minggu yang pastinya menyenangkan. Nah, suasana healing juga, suasana jalan-jalan, menikmati suasana akhir pekan bersama orang-orang yang terkasih ya, yang pasti banyak selamat untuk Anda. Dan saya hadirkan dulu lagunya ya, Afgan dengan Jalan Terus, dan ada Alfian Kadang, Atas Nama Cinta. Oke, selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di mana saja berada.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Alfian Kadang dengan Atas Nama Cinta. Oke, selamat sore untuk Anda. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di mana saja berada, yang pasti menikmati suasana hari Minggu ini ya, dengan harapan sehat walafiat, dan hari ini bisa menikmati suasana yang begitu begitu menyenangkan ya, bersama orang-orang yang terdekat. Beberapa hari Anda menikmati liburan, dan juga yang pasti mempersiapkan diri juga untuk menjalankan tugas dan pekerjaan Anda untuk besok hari ya. Jadi hari ini silakan menggunakan waktu yang terbaik untuk Anda untuk healing bersama orang-orang yang terdekat dengan Anda. Oke, sambil saya menunggu Anda di 0821 9583 5080 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung di 100% Indonesia di hari ini ya. Oke, yang pasti memanfaatkan waktu dan kesempatan, kalau sementara lagu jangan di bell ya, pasti tidak diangkat. Oke, ya saya hadirkan lagu kalau belum ada Bojes, Apa Salah dan Dosaku, juga cakrakan Mencari Cinta yang Sejati.

0: Ini ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Sister.
0: Iya.
1: Selamat hari Minggu.
0: Oke, selamat hari Minggu juga. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Ibu Els di Makalisung.
0: Oke, Makalisung seperti apa kabarnya, Ibu Els?
1: Sementara hujan ini.
0: Sementara hujan?
1: Ya, sementara hujan.
0: Oh ya, hujan deras atau seperti apa hujannya?
1: Hujan-hujan tidak di sedang-sedang.
0: Tapi sudah lama ya?
1: Iya.
0: Manadonya sepertinya panas.
1: Iya.
0: Iya. Oh iya. Oke, hujan ya. Oke, silakan Ibu Els.
1: Ya, mengapa pertama buat Ibu Ica masih lain Ibu Ica kesuara kan?
0: Iya. Oke.
1: Buat Ibu Ica,
0: ya.
1: Selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera,
0: ya.
1: Damai, bahagia, dan bahagia.
0: Iya, amin.
1: Amin.
0: Ya.
1: Lanjut juga spesial yang pertama Pak Aco yang ada di Bournemouth. Pak Aco, ini salam dari Ibu Ica, salam sehat bersama keluarga Pak Aco.
0: Iya.
1: Yang kedua Ibu Anggraini yang ada di Tareran, salam sehat. Yang ketiga Ibu Hermin yang ada di Sari Kelapa Bitung, salam sehat. Ketiganya salam sehat di keluarga
0: masing-masing. Indonesia banget. Terima kasih Ibu Els ya. Informasinya di Makalisung hujan. Nah, kalau Manado sepertinya tadi ada bunyi-bunyi guntur ya, bunyi gila. Tapi tidak mesti ya harus hujan kalau bunyi demikian. Tapi sudah agak ada sedikit perubahan sih dari yang panas sekali, kemudian orang bilang mendung-mendung manis ya. Itu istilah Ibu Natalia. Mendung-mendung manis katanya. Oke, silakan untuk Anda di 0821-9583-5080. Silakan untuk Anda dengan kabar-kabarnya seperti Ibu Els, dengan informasi hujan di Makalisung untuk saat ini. Oke, pendengar, silakan di 0821-9583-5080. Yang masih ingin ikutan bergabung lagi, manfaatkan waktu dan kesempatan di sore hari ini. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Ica.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Franky ada di Sumpah.
0: Oke.
2: Hujan alus-alus.
0: Oh ya, hujan juga di Amurang ya, tumpahan.
2: Iya,
0: oke, hujan alus-alus. Oke. Iya, silakan Pak Franky.
2: Ya, wassalam buat Mbak Ica. So angkat telepon. Selamat ya. Hari ini untuk Mbak Ica. Salam sehat selalu bersama keluarga ada di rumah Adin.
0: Amin.
2: Ya, wassalam untuk tiga orang.
0: Ya.
2: Ada Ibu Esther Rita di Jalan Bitung, posisi sekarang ada di Batu Putih.
0: Ya.
2: Pada monitor dapat salam sehat dari Pak Franky di Sumpahan.
0: Ya.
2: Kedua ada Ibu Eris juga ada di Kota Bitung. Salam sehat selalu bersama keluarga ada di rumah. Buat ketiga Jo, buat Jo kita ke istri Lucia.
0: Ya.
2: Salam.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, terima kasih, selamat siang Pak Franky yang ada di Amurang. Silakan satu lagi di belakangnya Pak Franky. 0821-9583-5080. Jadi sudah mulai hujan kembali ya, walaupun dikatakan panas dan sudah memasuki musim-musim panas. Tapi ada juga yang sudah mulai hujan di beberapa wilayah tertentu ya. Oke. Seperti di Makalisung tadi informasi dari Ibu Els, dan juga di Amurang ada hujan alus-alus, nyedak gros-gros. Oke, okay. Ya saya hadirkan dulu lagu ya. Ada Cassandra dengan Bukan Cinta Palsu. Ada Dena ada bersama Iksan Tarore. Oke, selamat sore untuk Anda. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita lanjut lagi untuk perjalanan 100% Indonesia di hari ini ya, hari Minggu 10 Mei 2026. Oke, silakan untuk Anda di 0821-9583-5080 untuk hari ini. Oke, manfaatkan waktu dan kesempatan atau semulai ujang di tempat Anda, seperti informasi dari Ibu Els tadi di Makalisung hujan. Dan kalau di tumpaan informasi dari Pak Franky, ujang alus-alus, atau juga di tempat Anda hujannya seperti apa? Oke, bisa diinformasikan ya. Oke, kalau di Puncak Hatikala sepertinya belum ada bayang-bayang hujan, meskipun tadi ada bunyi guntur-guntur ya. Oke, ya Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore. Iya.
0: Oke.
1: Mohon lagi gerimis. Iya.
0: Oh,
1: dan
0: gerimis.
1: Guntur.
0: Oh iya. Menggelegar. Tapi tidak hujan besar ya. Cuma gerimis. Oh. Ya.
1: Gerimis.
0: Mm-hmm.
1: Guntur kah?
0: Baguntur. Oh, sama Manado juga tadi baguntur. Baru belum hujan.
1: Oh,
0: oke.
1: Okay. Iya.
0: Iya, oke, okay, silakan Ibu Alke.
1: Selamat hari Minggu.
0: Iya, selamat hari Minggu juga.
1: Diberkati Tuhan,
0: amin.
1: Semangat terus di hari ya. Ini bersama keluarga ya. Tetap bahagia dan
0: amin.
1: Sukses selalu.
0: Oke. Okay.
1: Amin.
0: Iya.
1: Lanjut. Sekarang bapak-bapak tuh, Kang.
0: Oh iya.
1: Ibu-ibu. Ada Pak. Bisa apa kabar? Salam kasih santet bersama keluarga.
0: Iya.
1: Pak Raiso di Lelang, diberkati Tuhan bersama keluarga, dan Bruri di Kembang bersama keluarga. Selamat hari Minggu, semuanya
0: iya.
1: Diberkati. Kembali Pembak Ike,
0: iya.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay. Iya. Oke, okay, terima kasih. Shalom juga untuk Ibu Alke yang ada di Tomohon. Tomohon semulai gerimis dan guntur mengundang. Oke, okay. Iya. Silakan di belakangnya Ibu Alke ya. Oke, okay. Pro 1 selamat sore. Halo. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Aurina.
0: Ibu Aurina, posisi di mana Ibu Aurina?
2: Tata Aran.
0: Tata Aran.
2: Hujan gerimis.
0: Oh ya, hujan gerimis di Tata Aran ya. Oke, okay. Silakan Ibu Aurina, kirimnya buat siapa?
2: Buat Ibu Ike.
0: Iya.
2: Salam sehat selalu.
0: Iya.
2: Bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus.
0: Iya.
2: Bersama keluarga.
0: Iya, amin. Mm-hmm.
2: Tiga spesial. Yang pertama buat Pak apa itu yang di ini? Ini aja
0: iya.
2: Pak. Terima kasih itu salamnya kemarin.
0: Iya.
2: Terus yang kedua apa Agnes detailing. Terima
0: iya.
2: Kasih salamnya. Kemalang. Terus Ibu Hermina iya. Di Bitung.
0: Mm-mm.
2: Terima kasih salamnya
0: yeah.
2: Ini salam balik
0: okay.
2: Dari Ibu Aurina. Kembali ke Ibu Ike.
0: Yeah. Oke.
2: Okay.
0: Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, selamat sore Ibu Aurina yang ada di Tata Aran. Hujan gerimis katanya ya. Oke, okay. Walaupun gerimis tetap diwaspadai juga ya. Oke. Okay. Silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagi saya masih tunggu untuk putaran ini di 0821-9583-5080. Oke, saya jumpai untuk keluarga Ratu Ella Mamuaya yang ada di Kampus Kleyak beberapa hari yang lalu. Untuk Bapak Ferry Ratu Ella SPD yang merayakan hari ulang tahun sekaligus ya memasuki purna bakti ya sebagai ASN, Tuhan Yesus nantiasa memberkati Bapak Ferry Ratuela, SPD yang ada di kampus merayakan hari ulang tahun sekaligus memasuki masa purna bakti. Untuk keluarga Ratuela Mamuaya, Ibu Deti juga, ada Andre bersama Tesar dan Calvin juga semakin diberkati. Terus untuk keluarga Liando Mamuaya juga, Bapak Dr. Andes Maxi Liando MPD bersama Ibu Ani Liando Mamuaya juga. Anak-anak ada Mercy, ada Christian, ada Putri. Semuanya selamat menikmati hari Minggu, selamat menikmati hari yang penuh kebahagiaan dan diberkati Tuhan. Oke, iya, Pro 1 selamat sore. Halo. Halo, selamat sore.
3: Halo.
0: Iya, selamat sore. Dengan ibu siapa di mana?
3: Ibu Ani Baike.
0: Ibu Ani, posisi mana Ibu Ani saat ini?
3: Di Kota Mambagu, belum pindah.
0: Di Kota Mambagu, belum pindah. Siapa tahu ada jalan-jalan kan? Iya, oke. Okay. Ibu Ani, Kota Mambagu seperti apa kabar-kabarinya hari ini?
3: Lagi mendung, baru-baru
0: turun hujan. Oh iya, mendung ya. Oke, okay. Silakan Ibu Ani. Kirimnya buat siapa?
3: Teman-teman buat baik. Tugas, yeah. Salam sehat, salam sukses. Bahagia bersama
0: yeah.
3: Di rumah.
0: Mm-hmm.
3: Kirim salam yang sedikit, salam-salam yang lewat, ibu yang ada di Jarera. Salam sehat, Dev. Buat sampai Ibu S juga membalas salam. Salam-salam bahagia bersama keluarga. Terapi pagi benar. Yang lain-lain nanti usah bantar kalau tak gabung ya.
0: Iya.
3: Salam
0: sehat. Iya. Oke. Iya. Terima kasih, selamat sore Ibu Ani yang ada di Kota Mambagu ya. Oke, ya Pro 1 selamat sore. Halo. Wah, hilang ya. Oke, sayang sekali yang sudah diangkat tadi tapi hilang. Oke, ya, oke. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo. Waduh, sudah diangkat lagi, hilang lagi ya. Oke, okay, baik, saya hadirkan dua lagu dulu, Yudika, Lebih Dari Cinta. Kemudian ada Noah, Biarku Sendiri. Selamat sore untuk keluarga Kapelek Slogia yang ada di kampus Kleak Peternakan ya. Di Kiosaitun ada Bapak Rudi, ada Ibu Uto, ada Feren, ada keluarga Pak At, Kapele, Bapak Hendro bersama Ibu Sherly, ada Meilan juga dan si kecil. Selamat sore dan selamat menikmati suasana hari Minggu ini. Oke, ya, saya angkat dulu Pro 1 selamat sore. Ya, halo.
4: Halo, selamat sore Ibu ya. Darsono Mamuaya.
0: Iya, selamat sore.
4: Indonesia Express ya. Karya, banggakan Indonesia, karya okay. Anak Bormut.
0: Aduh begitu ya. Iya, ini artis kawannya Mbak Ita Purnamasari ini. Oke, okay, iya. Oke, okay, gimana kabar Bolmut hari ini Bung Benny Jo?
4: Oke, untuk cuaca bersahabat.
0: Oh iya.
4: Lintas lancar. Sikap Mas Tip dari Kota Bolmut Bung Benny terus mengudara untuk Indonesia.
0: Oh iya, yeah. Oke, okay. Silakan kirim buat siapa Bung Benny Jo?
4: Oke deh, kita langsung ke FM personal ya. Tentunya ada ini Ibu Ita Purnamasari, Seliana Jamil, Ruli Hutahaya. Ibu Ike, makasih Bung Sore.
0: Oke, okay. Iya, yeah. Kirimnya hanya di tingkat artis nasional saja ya. Yeah. Oke, okay. Terima kasih juga untuk Bung Benny Jo yang selalu ngirim ya. Oke, okay, karena keaktifan beliau di jaringan siaran jaringan nasional mewakili RRI Manado juga. Apresiasi untuk Bung Benny Jo, di antaranya Ibu Fatmawati yang aktif di tingkat nasional ya, mewakili RRI Manado, yang pasti sangat diapresiasi dan sangat di sangat ya seperti itulah. Mau dibilang apa. Oke, okay, terima kasih sekali lagi. Oke, okay, saya hadirkan lagunya Yudika, Lebih Dari Cinta. Kemudian ada Noah, Biarku Sendiri.

0: Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini karena waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 15:35 waktu Indonesia Tengah. Oke, silakan Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore. Halo, dengan Pak siapa di mana ini? Halo.
2: Dengan Pak Sagai.
0: Oke, Pak Sagai, Bitung seperti apa Pak Sagai kabar-kabarnya?
2: Bitung persiapan mau hujan.
0: Oh ya,
2: karena seperti sekarang itu mendung sekali.
0: Semendung sekali ya. Oke. Okay. Ya,
2: tinggal tunggu lonceng.
0: Oke. Okay. Iya, selamat menikmati hujan. Biasanya panas ya. Sekali ya. Oke, okay. Sampai bilang matahari dua. Iya. Oke. Oke, silakan Pak Sagai.
2: Ya, pertama terima kasih kepada Mbak Ika yang sudah angkat telepon. Semoga sore ini dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan pulang di rumah dengan selamat.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian tiga spesial. Pertama, Ibu yang ditomohon tadi, Ibu apa?
0: Ibu Alke. Iya.
2: Ibu Alke, soalnya Ibu Alke cuma siang boleh bergabung, kalau malam enggak bisa.
0: Iya.
2: Semoga secara bertahap pemulihan lebih okay, sehingga bikin ramai udara bersama keluarga.
0: Iya.
2: Kemudian yang kedua, Ibu Aurina yang di Tataran 2 yang so masuk tadi, apa kabar? Soalnya enggak masuk-masuk ini.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Kemudian yang ketiga, Ibu Irmina di Sari Kelapa Bitung. Inilah tiga spesial sore ini. Kembali ke Mbak Ike, lanjutkan.
0: Oke, terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung. Semulai menghujan katanya di Bitung ya, so gelap sekali. Biasanya matahari dua, ini sebenarnya tidak ada matahari. Oke, silakan untuk Anda di belakang Pak Sagai, Pro 1, selamat sore. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Ya, dengan Ibu siapa
3: Ibu
0: di mana?
3: Ibu Sieni dari Kota Tomohon.
0: Oke, Ibu Sieni dari Tomohon. Iya. Ya, Tomohonnya sudah seperti apa hari ini?
3: Tomohon ini lagi gerimis-gerimis.
0: Iya, oke, okay, gerimis-gerimis ya. Oke.
3: Okay. Hujan terang terima, panas terang terima ya.
0: Iya, oke, okay, nah, silakan.
3: Syukuri aja ya, apa yang Tuhan berikan.
0: Oke.
3: Okay. Oke. Okay.
0: Ya.
3: Pertama buat Ibu Ike yang tugas, jaga kesehatan. Supaya tetap aktif kita mau salam dulu buat Ibu Hermin yang ada di Bitung. Salam kenal dari Bu Sheni ya. Ini salam dari Bu Sheni. Dan yang kedua dari Bu Els di Makalisung. Ini tuh salam. Salam sehat ya dari Bu Sheni. Yang ketiga ada Ibu Anggre ini di Tareran. Apa kabar? Ini tuh salam dari Ibu Sheni. Kembali ke studio, Ibu Ike yang tugas.
0: Oke. Okay.
3: Jaga kesehatan, tetap eksis di
0: udara. Oke,
3: Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, Ibu Sheni yang ada di Tomohon. Shalom juga ya. Oke, okay, kalau masih ada di belakangnya Ibu Sheni, silakan manfaatkan waktu dan kesempatan ini. Oke, okay, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Iya.
4: Selamat sore.
0: Oke, selamat sore. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Ibu Ros Leilem.
0: Oke, Ibu Ros di Leilem. Leilemnya seperti apa, Ibu Ros, untuk sore hari ini atau hari ini?
4: Ya, hujan rintih-rintih.
0: Oh, sudah hujan rintih-rintih. Oke, Ibu Ros, silakan.
4: Ya, pertama buat Ike.
0: Iya.
4: Makasih kalau angkat tu telepon, Tuhan selalu memberkati hari ini.
0: Iya, terima kasih.
4: Iya, di rumah.
0: Iya, kirimannya juga minggu lalu, beberapa hari lalu ya. Oke, iya. Terima kasih.
4: Oke, terima kasih.
0: Iya.
4: Selamat telepon.
0: Iya.
4: Selamat Jokal. Ada lemut di Ampana.
0: Iya.
4: Ada Pacok di Bolmut.
0: Iya.
4: Ada Esther Lita di Jirian.
0: Iya.
4: Buat Ike, terima kasih. Selamat sore.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore Ibu Ros di Leilem. Terima kasih juga ya. kirimannya Ibu Natalia juga ya. Kirimannya sesuatu banget. Oke, iya. Terus ya yeah, kiriman yang lain-lain juga buat kondisi. Oke, iya yang udah sering ya. Oke, Ibu Natalia, Ibu Rose juga ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya kami-kami di sini. Oke. Iya. Oke, silakan di belakangnya Ibu Rose, silakan 0821 9583508 dan sepertinya Puncak Tikala juga mau hujan, sudah bunyi guntur begitu keras ya di telinga. Oke. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore Pro 1.
0: Iya. Oke, selamat sore dengan Pak siapa di mana?
1: Dengan Pak James di Desa Winorangian.
0: Oke, Winorangian seperti apa Pak James untuk sore ini atau hari ini?
1: Ini Ibu Ika baru hujan ya. Sekarang posisi.
0: Oh, posisi hujan. Oke.
1: Lagi hujan.
0: Iya, lagi hujan ya. Oke, silakan Pak James kirim buat siapa?
1: Ya, terima kasih Ibu Ika dari Sono Mamoya. Selamat datang Pak James ke telepon dari Desa Winorangian.
0: Iya.
1: Pak James mau balas salam. Pak James mau balas salam dulu Pak yang ada di Kota Bombagu.
0: Iya.
1: Ada Ibu Ani. Sore Ibu Ani.
0: Iya.
1: Yang dari Kota Mobagu. Ada monitor Bu. Nih, Pak James ke salam dari Desa Winorengan untuk Ibu Ani di Kota Mobagu. Dan yang kedua, Ibu Duke Joel yang ada di Lelem.
0: Iya.
1: Ini Pak James ke salam untuk Ibu Nike.
0: Iya.
1: Yang ada di Lelem. Semoga Ibu Nike yang ada di Lelem dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Semua yang ada di Lelem. Dan yang terakhir ada di Jurian, Ibu Esther Lipa. Ini Pak James kesalam untuk Ibu Esther Lipa di Kota Jurian sana. Semoga Ibu Esther Lipa dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semua keluarga. Buat Ibu Ika dari Sonoma Mula,
0: Tuangkan
1: Pak James. Terima kasih.
0: Terima kasih semangat juga ya. Sore-sore semangatnya Pak James ya. Oke. Ya semuanya hampir merata di posisi hujan, walaupun rintik-rintik, ada yang keras, ada yang bunyi guntur, ya, oke, yang pasti sore hari ini sudah mulai hujan, tetap diwaspadai kondisi cuacanya, oke. Saya hadirkan dua lagu dari Riza Artamevia dengan Selalu Ada dan Kotak Masih Ada.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita lanjut lagi untuk putaran akhir ya. Jadi untuk Anda manfaatkan waktu dan kesempatan untuk bergabung di 100% Indonesia. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, oke. Okay.
1: Indonesia banget.
0: Selamat sore dengan siapa, di mana? Oke, yang punya Bu Naken. Oke, silakan. Bu Nakennya seperti apa, Ibu Haryati?
1: Kalau Ibu Naken ini masih panas.
0: Ya. Oh, panas ya. Oke. Okay. Iya, silakan.
1: Malam pertama buat Ibu Ica.
0: Iya.
1: Selamat hari Minggu. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Iya. Yeah. Terbaik buat Ibu Ica.
0: Amin.
1: Bagi rumah.
0: Iya.
1: Yeah. Lanjut, salam yang berulang tahun hari ini. Ada seorang PWK. Selamat ulang tahun, WK. Semoga panjang umur. Sehat selalu. Dan selamat hari Minggu.
0: Iya.
1: Yang kedua, ada Pak Saka yang ada di Bitung. Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga, ada Pak Aco yang ada di Bolmut.
0: Iya.
1: Salam sehat juga bersama keluarga.
0: Iya.
1: Buat Ibu Ica.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Banget sekali. Iya, terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bunaken, yang punya Bunaken ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Halo.
2: Halo, selamat sore,
0: ya, Mbak Ika. Selamat sore dengan Ibu siapa di mana?
2: Natalia di Toli-Toli.
0: Okay. Ibu Natalia di Toli-Toli. Iya, ternyata memang betul Ibu Christine. Iya. Menyamar ternyata ya, Ibu Christine.
2: Menyamar ya, Mbak Ika.
0: Iya.
2: Tapi Mbak Ika kan nama Christine Natalia toh, tapi pakai Natalia supaya enggak ketahuan.
0: Oh,
2: tapi
0: iya.
2: Ternyata Ibu Ika yang lebih dulu ketahuan nih.
0: Ketahuan juga ya. Oke. Iya, paling ya, setia. Terima kasih untuk semua kirimannya.
2: Iya,
0: pasti ya, apresiasi untuk Ibu Natalia biar jauh-jauh tetap lancar kiriman. Oke. Iya, semoga banyak berkat ya. Oke.
2: Okay. Amin.
0: Amin. Iya. Okay. Silakan Ibu Natalia.
2: Oke, selamat malam ya. Yang pertama ada Pak Lik di Tuminting. Selamat sore Pak Lik.
0: Iya.
2: Yang kedua ada Pak Sagai juga. Selamat sore, selamat hari Minggu.
0: Iya.
2: Dan yang ketiga ada Pak Muti Ampana. Selamat sore, selamat hari Minggu. Tuhan berkati selalu. Baik, ya. Sukses selalu.
0: Oke,
2: ya.
0: Semangat.
2: Ya.
0: Semangat juga.
2: Okay.
0: Amin, amin. Iya. Oke, selamat sore. Terima kasih sekali lagi Ibu Natalia ya. Oke, kirimannya bertubi-tubi terus. Iya, terima kasih untuk kirimannya yang kemarin, sesuatu banget ya. Oke, di belakangnya Ibu Natalia, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung lagi, silahkan 0821 9583 5080. Oke, okay. Biar waktunya cukup juga dan pas-pasan untuk Anda juga bisa bergabung. Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Halo Pro 1, ya. Selamat sore Mbak Ike.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa di mana?
3: Dengan Elis, Winenet ya. Sudah
0: okay.
3: Lagi baru habis hujan.
0: Oh iya, Winenet sudah hujan ya. Oke, okay, ya. Silakan. Ya.
3: Salam buat Mbak Ike. Salam sehat.
0: Ya.
3: Selamat sukses.
0: Iya, terima kasih.
3: Dan terus diberkat Tuhan.
0: Amin.
3: Bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Ya, amin. Ya.
3: Lanjut, tiga spesial.
0: Ya.
3: Yang pertama salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Gilian Bitung. Apa kabar? Salam kompak persahabatan selalu.
0: Ya.
3: Kedua buat Bapak Franky yang ada di Tumpaan.
0: Iya.
3: Terima kasih salamnya. Salam sehat juga bersama keluarga yang ada di rumah. Dan ketiga, salam buat Ibu Aurina yang ada di Tataran 2. Salam kompak juga, salam sehat selalu.
0: Iya.
3: Buat Mbak Ike, terima kasih dan
0: okay.
3: Selamat sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore juga. Oke, okay, satu lagi yang paling akhir untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung di 100% Indonesia hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Silakan, saya tunggu untuk satu penelpon akhir ya, untuk mengakhiri kebersamaan kita di 100% Indonesia di hari ini. Biar semulai Mbak Ujang, Mbak Rinte-Rinte, dorang bilang, semulai Mbak Guntur di luar. Oke, okay, tetap semangat bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, saya segera hadirkan lagu yang terakhir untuk hari ini di 100% Indonesia di edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar setia yang sudah bergabung bersama kami di hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Iwan Fals bersama Nadine Misa dengan Untukmu. Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita ketahui bahwa kemarin hari Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut. Nah, dalam perjalanan menuju lokasi peninjauan di Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, mobil Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba berhenti di Pos Angkatan Darat atau Posat Miangas. Persinggahan tersebut tidak termasuk dalam agenda resmi Presiden, tetapi dilakukan secara spontan saat iring-iringan kendaraan melintas di depan pos penjagaan tersebut. Saat mobil Presiden melintas, dua prajurit yang tengah berjaga berdiri tegak memberikan salam kehormatan, dan melihat hal tersebut Presiden Prabowo menginstruksikan kendaraan untuk berhenti. Kepala negara kemudian turun dari mobil dan langsung menghampiri dan menyapa kedua prajurit. Momen sederhana tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban. Dua prajurit yang bertugas di Posat Miangas adalah Sersan 2 Alan Mandibo dari Yonsipur 19 dan Praka Armoko dari Korem 131. Keduanya telah menjalankan tugas selama 11 bulan di Miangas untuk menjaga wilayah terdepan Indonesia, dan merasa suatu kebanggaan buat mereka tersendiri sebagai prajurit karena ini pertama kali mereka bertemu dengan Presiden secara langsung dengan menyapa dan terus bersalaman serta berbincang-bincang, juga menunjukkan barak dan pos mereka. Dalam perbincangan tersebut, Presiden Prabowo turut menanyakan berbagai hal terkait kehidupan prajurit di Miangas, termasuk kebutuhan air bersih. Dan selain itu, Presiden juga menanyakan lama masa penugasan hingga kondisi keluarga para prajurit. Dan bagi keduanya, perhatian tersebut meninggalkan kesan tersendiri. Mereka menilai Presiden Prabowo sebagai sosok yang tegas tetapi dekat dengan prajurit di lapangan. Kedua prajurit pun mengaku tidak menyangka dapat bertatap muka langsung dengan Presiden di lokasi penugasan mereka yang berada di ujung utara Indonesia. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gabut nih. Belum ke Cafe Hits yang viral di medsos kemarin. Jadi kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyaklah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Mau dong upgrade skill juga. Masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self-reward sama nongki mulu.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian kenangan terindah dari Geisha. Dan ya, seperti tadi diinformasikan oleh pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, di berbagai wilayah mereka ya terdapat hujan atau juga hujan rintik-rintik, ada yang sogelap dan ada yang sobat kilat. Nah, kita update informasi terkini peringatan ini cuaca wilayah Sulawesi Utara untuk sore hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Sore hari ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Minahasa di sekitar Danau Tondano, Tondano Barat, Kombi, Kakas, Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa Utara di Kema, Kabupaten Minahasa Tenggara di Tombatu, Tombatu Utara, dan untuk Kabupaten Bolang Mongodo Utara di wilayah Bolang Itang Timur, untuk Kota Mombagu, Kota Manado, Mapanget, dan sekitarnya. Kondisi ini meluas ke wilayah Kabupaten Bolang Mongodo di Sang Tombolang, Dumoga Barat, Dumoga Utara, Lolak, Bolang, Pasik Barat, Poigar, dan Pasik Timur, juga Bolang Timur dan Bilalang. Untuk Kabupaten Minahasa di Tondano Timur, Eris, Lembean Timur, Tompaso, Remboken, Langwon Timur, Langwon Barat, juga Sondar, Kawangkoan, Pineleng, Tombulu, Tombariri, Tondano Utara, Langwon Selatan, Langwon Utara, Kakas Barat, Kawangkoan Utara, Kawangkoan Barat, Mandolang, Tombariri Timur, Tompaso Barat, dan untuk Kabupaten Minahasa Selatan di Modoinding, Tompaso Baru, Ranoyapo, Motoling, Amurang, Tumpaan, Tareran, Kumelembuai, Maesaan, Amurang Barat, Amurang Timur, Tatapaan, Motoling Barat, Motoling Timur, Suluun, Tareran. Kabupaten Minahasa Utara di Kauritan, Air Mandidi, Wori, di Membe, Likupang Barat, Likupang Timur, Kalawat, Telawaan, Likupang Selatan. Untuk Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan, Posumain, Belang, Ratatotok, Toluan, Toluan Selatan, Silian Raya, Tombatu Timur, Pasan, dan Ratahan Timur. Untuk Kabupaten Bolang Mongodo Utara di Bintauna, Bolang Itang Barat, Kaidipang, Pinogaluman. Sementara untuk Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, di Siau Timur, Siau Barat, Tagulandang, Siau Timur Selatan, Siau Barat Selatan, juga Tagulandang Utara, Siau Barat Utara, Siau Tengah, Tagulandang Selatan. Kabupaten Bolang Mongondo di wilayah ya Boltim ya, Tutuyan, Kota Bunan, Modayak, Modayak Barat, Motongkat, dan Moat. Sementara untuk Kabupaten Bolang Mongondo Selatan di Posigadan, Helumo, Tomini, dan untuk Kota Manado, Bunaken, Tuminting, Singkil, Wenang, Tikala, Sario, Wanea, Malelayang, dan Paldua. Untuk Kota Bitung di Lembe Selatan, Madidir, Ranuwulu, Air Tembaga, Matuari, Girian, Maesa, Lembe Utara, dan untuk Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tengah, Tomohon Utara, Barat, dan Timur. Kota Mobagu Utara, Timur, Selatan, Barat, dan sekitarnya. Kondisi ini masih dapat berlangsung hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar mengenai peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Ya, pendengar satu kanal informasi dan inspirasi, demikian The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku sudah hadir untuk Anda. Ya, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pemerintah dan pakar kesehatan Argentina kini tengah bergerak cepat untuk mengidentifikasi sumber wabah hantavirus mematikan yang melanda kapal pesiar MV Honduras. Investigasi difokuskan pada apakah negara tersebut menjadi titik awal penularan sebelum kapal bertolak menuju Antartika. Krisis kesehatan ini mencuat setelah 3 penumpang kapal pesiar tersebut dilaporkan meninggal dunia. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia WHO, korban terdiri dari pasangan suami istri asal Belanda dan seorang wanita asal Jerman. Argentina saat ini memang sedang menghadapi lonjakan kasus hantavirus yang signifikan. Kementerian Kesehatan setempat melaporkan terdapat 101 infeksi sejak Juni 2025. Angka yang meningkat 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Para ahli memperingatkan bahwa perubahan iklim berperan besar dalam fenomena ini. Kondisi cuaca yang tidak menentu seperti hujan intensitas tinggi yang menyusul kekeringan panjang memicu ledakan populasi tikus pembawa virus karena ketersediaan sumber pangan yang melimpah di alam. Dan Argentina menjadi lebih tropis karena ada perubahan iklim. Hal ini membawa disrupsi ekosistem yang membuat tikus berkembang biak di lebih banyak tempat. Demikian dikatakan spesialis penyakit menular terkemuka di Argentina, Hugo Pizzi. Dan menentukan titik pasti penularan menjadi tantangan besar bagi tim medis karena masa inkubasi virus yang cukup panjang, yakni 1 hingga 8 minggu. Para penyelidik sedang melacak jejak perjalanan para korban, termasuk aktivasi pengamatan burung di Ushuaia dan perjalanan di kawasan hutan Patagonia. Varian yang teridentifikasi adalah virus Andes, jenis hantavirus di Amerika Selatan yang dapat memicu hantavirus pulmonari sindrom. Penyakit ini menyerang paru-paru dan memiliki tingkat fatalitas yang tinggi. Tercatat hampir 1/3 dari total kasus di Argentina berakhir dengan kematian dalam setahun terakhir. Pihak berwenang mengimbau wisatawan untuk tetap waspada, terutama di destinasi wisata alam seperti Bariloche yang baru saja mencatat kasus manusia pertama di tahun 2026. Kesulitan utama dalam penanganan dini adalah gejala awalnya yang sangat menyerupai flu biasa seperti demam dan menggigil. Hal ini seringkali membuat pasien terlambat mencari bantuan medis profesional. Saat ini pemerintah Argentina terus melakukan pelacakan kontak erat dan pemantauan aktif guna mencegah penyebaran yang lebih luas di daratan maupun di jalur maritim. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Punya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lain, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Cakrakan. Kau memilih dia, suaranya yang khas ya, yang pastinya sempat gimana ya? Mendengarkan, menikmati lagu-lagunya Cakrakan ya. Oke, selamat sore pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Menikmati suasana sore hari ini yang pastinya di akhir pekan ini juga menikmati suasana yang menyenangkan di hari Minggu ini bersama orang-orang yang tercinta ya. Oke, selamat saja untuk Anda yang masih dalam perjalanan juga. Oke, selamat sore dan tetap bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ada kotak dengan sendiri.

Ya, bergerak pro satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Delon dengan Widuri yang hadir untuk Anda. Ya, semua informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, pendengar pro satu kanal informasi dan inspirasi. Dari Gorontalo, Presiden Prabowo Subianto akan membangun dan membagikan 1.582 kapal ikan bagi nelayan Indonesia mulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian penguatan sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di berbagai daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu kemarin, 9 Mei 2026. Presiden mengatakan bantuan kapal akan diberikan kepada nelayan melalui skema koperasi yang dibentuk masyarakat setempat. Dan Presiden menjelaskan pemerintah akan mengatur pembagian kapal berdasarkan jumlah anggota koperasi nelayan penerima bantuan tersebut. Menurut Presiden, bantuan kapal mencakup ukuran kecil, menengah, hingga kapal besar untuk mendukung produktivitas nelayan. Dan selain bantuan kapal, Presiden Prabowo juga menargetkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 1.386 kampung nelayan sepanjang tahun 2026. Dan Presiden menyebutkan pembangunan kampung nelayan menjadi pekerjaan besar karena Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan. Meski demikian, Presiden menegaskan pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: ya Uma Singka, itu ya Bapak Parala.
1: Kulit jangan rambut kita indak sama.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun tak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Nggak, males aku ikut kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Nggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa nggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri, adalah sebuah karya yang menggugah dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya mengisahkan sejarah dan perkembangan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terkemuka di Indonesia, tetapi juga menyoroti nilai-nilai, visi, dan misi yang diusungnya. Rusli Siri sebagai penulis dengan sangat baik menggambarkan peran Muhammadiyah dalam transformasi sosial, pendidikan, dan keagamaan di Indonesia. Buku ini tidak hanya sekedar paparan sejarah, tetapi lebih dari itu. Ia membangkitkan semangat cinta dan kebanggaan terhadap gerakan Muhammadiyah. Salah satu poin penting yang dibahas dalam buku ini adalah bagaimana Muhammadiyah berkontribusi dalam bidang pendidikan. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada penyebaran ilmu agama, tetapi juga pada pendidikan umum dan modernisasi pesantren. Ini tercermin dalam berdirinya banyak sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, buku ini juga menggali nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang dianut oleh Muhammadiyah. Gerakan ini selalu mengedepankan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat manusia secara luas. Dengan pendekatan yang inklusif dan progresif, Muhammadiyah terus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk tetap relevan dan efektif dalam memenuhi tuntutan masyarakat modern. Buku ini juga tidak lupa untuk mengulas tentang peran perempuan dalam Muhammadiyah, yang secara historis telah aktif dalam berbagai aspek kehidupan organisasi, termasuk dalam bidang pendidikan dan sosial. Ini menggarisbawahi komitmen Muhammadiyah terhadap kesetaraan gender dan peran penting perempuan dalam pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, Aku Cinta Muhammadiyah bukan hanya sekedar narasi sejarah organisasi, tetapi juga sebuah karya yang mengilhami untuk memahami nilai-nilai yang progresif dan inklusif. Buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Muhammadiyah berhasil mempertahankan identitasnya sebagai organisasi yang tidak hanya berfokus pada pengembangan agama, tetapi juga pada pembangunan sosial dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri, dari RRI untuk Indonesia.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: 100 ribu. Oke, karena aku yang jalan, aku ambil 40 kali ya. Sisanya ke mereka aja.
1: Pusing banget, kenapa?
0: Diam-diam aja ya. Bos kan kasih aku 100 ribu nih buat beli snack tim kita. Aku kasih kamu 20, terus aku 20, sisanya beli snack buat mereka. Gimana nih menurut kamu?
1: Eh kok gitu sih? Gak boleh, itu korupsi. Biarpun jumlahnya kecil, tapi itu tetap korupsi. Ih, serem banget. Mau kasih semua buat beliin snack? Apa aku laporin nih ke bos?
0: Iya, maaf. Aku kira sepele doang.
1: Misi presiden kita aja salah satunya memperkuat pencegahan dan juga pemberantasan korupsi. Lah, kamu malah coba-coba. Janji ya, gak akan coba-coba?
0: Iya, gak akan kepikiran.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Egi, kamu ngerasa nggak? Sekarang tuh semuanya serba impor. Dari makanan sampai energi. Padahal negara kita tuh kaya banget loh.
1: Iya bener. Bayangin deh kalau kita bisa swasembada. Beras dari petani lokal, listrik dari matahari, dan air bersih dari sungai sendiri. Iya kan?
0: Nggak cuma itu juga loh. Tapi sekarang pemerintah juga lagi mendorong ekonomi syariah, ekonomi digital, sampai ekonomi hijau dan biru.
1: Ekonomi biru? Ekonomi biru tuh yang manfaatin laut bukan?
0: Yes, benar banget. Ekonomi biru tuh memanfaatin laut tapi juga menjaga kelestariannya. Jadi tetap produktif tapi nggak merusak.
1: Wih, keren banget. Jadi bukan cuma soal uang ya, tapi juga soal keberlanjutan dan kedaulatan negara.
0: Nah, itu dia. Mandiri itu bukan cuma keren, tapi penting juga untuk masa depan kita.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi Daily Dave dengan Pergi. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar di mana saja berada. Selamat malam dan pastikan malam tetap menyenangkan setelah melewati sepanjang hari ini. Mungkin Anda ya hari ini dengan berbagai tujuan Anda masing-masing, dan malam hari ini Anda menikmati suasana istirahat karena besok hari pasti tugas-tugas dan segala aktivitas yang seabrek menunggu untuk Anda tangani. Selamat malam, ada Delon, saya hadirkan dengan Setengah Jiwaku Kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio opinion.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1.

Ya, pendengar, saat ini waktu di studio kami pukul 19.32 waktu Indonesia Tengah, dan ke ruangan Anda kami hadirkan kidung-kidung pujian untuk umat Kristiani di mana saja berada, kemudian renungan firman Tuhan di malam hari ini. Selamat malam, salam kasih, salam sejahtera untuk Anda. Ada kidung pujian, Aku Berserah.

pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Selamat bergabung bersama dengan kami dalam program Mimbar Agama Kristen RRI Manado. Sebuah ruang siar rohani untuk menumbuhkan iman dan harapan di tengah kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Reynil Dakilis, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Saat ini kita akan merenungkan bagaimana Allah yang menata umatnya untuk perjalanan iman. Namun sebelumnya, marilah kita membuka siaran ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, pada saat ini kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Kami bersyukur karena melalui siaran radio ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberi terang dan pengharapan. Kuduskanlah hati dan pikiran kami agar ketika firman-Mu dibacakan, kami bukan hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga menerimanya dengan iman dan ketaatan. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari Bilangan 1 ayat 1 sampai 4. Yang berkata demikian. Laskar Israel dihitung. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita mendengar kata kitab Bilangan, apa yang terlintas di pikiran kita? Mungkin daftar nama yang sulit diucapkan, kah yang membingungkan, ataukah juga hasil sensus yang panjang? Tetapi tahukah Anda, di balik deretan angka itu, Tuhan sedang menyampaikan pesan yang sangat kuat. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang menyelamatkan umat-Nya dari perbudakan di Mesir, tetapi Dia adalah Tuhan yang menata dan memimpin setiap langkah perjalanan kita. Marilah kita melihat poin-poin penting dari firman ini. Yang pertama, Tuhan di padang gurun. Poin pertama yang luar biasa adalah Tuhan berfirman di tengah padang gurun. Mari kita bayangkan posisi bangsa Israel saat itu. Mereka sedang berada di padang gurun, sebuah tempat yang panas, penuh ketidakpastian, dan jauh dari kata nyaman. Mungkin saat ini, padang gurun sedang menjadi alamat hidup kita. Mungkin itu masalah keluarga yang tidak kunjung usai. Mungkin itu pergumulan ekonomi atau tagihan yang menumpuk, atau sakit penyakit yang membuat tubuh terasa lemah, atau mungkin rasa duka yang sangat berat.
saudara. Justru di tempat seperti itulah Tuhan berbicara. Tuhan tidak menunggu kita sampai di tanah perjanjian yang nyaman baru dia menyapa kita. Tetapi di tengah kegersangan hidupmu hari ini, percayalah Tuhan tetap hadir dan tidak meninggalkan umatnya. Kemudian poin yang kedua, Anda berharga dan dihitung. Kenapa Tuhan menghitung umat? Apakah Tuhan lupa jumlah mereka? Tentu tidak, saudaraku. Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan ingin menunjukkan bahwa setiap orang itu diperhitungkan. Kadang kita merasa kecil di dunia ini. Kita merasa tidak dianggap atau tidak dilihat oleh sesama. Kita merasa hanya seperti angka dalam statistik. Tetapi dengarlah pesan ini. Engkau tidak dilupakan. Tuhan mengenal Anda bukan sebagai angka, melainkan sebagai pribadi yang berharga. Anda diciptakan dengan tujuan, dan Anda sangat dibutuhkan dalam setiap pekerjaan pelayanannya. Poin yang ketiga, iman yang siap berjuang. Sensus ini dilakukan untuk mereka yang siap berperang. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa perjalanan iman bukanlah jalan-jalan santai atau sekedar mengikuti Yesus Kristus berarti siap berjuang. Berjuang melawan dosa dan godaan duniawi, melawan kemalasan rohani yang sering membuat kita suam-suam kuku, serta melawan keputusasaan saat kita diuji. Saudara, kita dipanggil untuk menjadi prajurit Kristus yang tangguh, bukan penonton yang pasif. Kemudian poin yang terakhir atau poin keempat, kebersamaan dalam pelayanan. Tuhan menatap pelayanan dengan kebersamaan. Tuhan menyuruh Musa melibatkan pemimpin dari tiap-tiap suku. Artinya, tidak ada Superman dalam gereja. Gereja akan menjadi kuat jika kita bekerja bersama. Pendeta, pelayan, dan jemaat saling bahu-membahu. Semua orang mengambil bagian sesuai dengan panggilannya masing-masing. Sebab Tuhan menata kita untuk berjalan bersama, bukan sendiri-sendiri. Akhirnya, saudara-saudara, marilah kita ingat, gereja yang teratur perlu ada yang mengatur. Dan gereja yang dibimbing Kristus membutuhkan pimpinan yang dipenuhi wibawa Roh Kudus. Mari jalani hari ini, mari jalani kehidupan ini dengan keyakinan bahwa Allah sedang menata masa depan Anda dan saudara, dan Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena melalui siaran ini, Engkau telah meneguhkan kami dengan firman. Biarlah firman yang sudah kami dengar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sertailah setiap pendengar dimanapun mereka berada, agar tetap hidup dalam kasih, pengharapan, dan ketaatan kepada-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai bangsa kami, pemerintah kami, gereja-Mu, dan umat manusia. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan,
Demikianlah mimbar agama Kristen RRI Manado pada hari ini. Saya, Reynilda Kilis, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga perenungan ini memberi semangat baru untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian lagu-lagu pujian yang kami hadirkan untuk Anda bersama Renungan Firman Tuhan untuk malam hari ini. Selanjutnya kita jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita. Saya Ike Darsono Momoya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selanjutnya hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, Anda bersama rekan saya Yelin Edward. Selamat malam, sampai jumpa lagi.
1: Dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
2: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugat di Avandi.
3: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
5: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
3: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
5: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan komunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
4: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah, merasa berterima kasih. Kesemantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
5: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Masih selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
6: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
7: Ya saat ini tidak ada camat kecamatan Pulau Miangas, Ibu Olita Papala.
6: Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
8: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
9: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai, kira-kira kedepannya akan dibutuhkan seperti apa?
9: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
9: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
10: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
10: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor taman.
6: Ya, untuk saat ini kita juga dilakukan pengaturan bantuan. Oh ya, berjalan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
10: Kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat pemerintah Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
6: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
2: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
11: Komnas HAM menyoroti

0: bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh bahan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran itu kosong.
4: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
5: Iya, banyak. Kalau kan gampang, kenalnya. Yang kenalnya apa?
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jemaah haji.

0: di Indonesia, di Mekah. Dan pendengar, dikatakan KDKR Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah, dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah, dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah, baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
1: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini

0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
1: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
2: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
1: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta di daerah atau PHD.
3: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita sisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
1: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selap tangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah Kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arah bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan.

0: setiap 2 minggu sekali.
1: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
0: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan AR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
3: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
4: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
5: Pada akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
4: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
6: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
5: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
6: Cosas bien y de ir a ganar el partido.
4: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab ke-7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, selamat malam saudara pendengar Pro Soteri Telaut. Saatnya kita akan ikuti bersama mimbar agama Kristen khusus bahasa Telaut untuk edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026 dengan tema Wati'u Araruasa Wasu Asia bersama Bapak Pendeta Anton G. Sulung, Master Teologi. Selamat mengikuti.
1: Lambai su pada rame. Manga arang lu serang kanambone, turutung serang kara ale. Tahun terada tu mana polis awak sitinona serang pembaru. Nau maruas saya tewa tengah masomba pia. Su waktu interoda, su manarap ni tanu serani. Suadio itam tantarang tamen dari kereng itan mahu bete suadio itu madon tetrung au suruata ite umario mana. O mabu ruata yang mekekal sulor surga mabu makana ruata matarantupa. Mabu apa ndarang une sidutu wata watil sepabir ni ami. Suara sendi mabu yang maden kamana nabatu botena somba pia su wakitur interoda. Embolambani abis saru mabasa masinaya na madaringi manguru mailara pon si mabu titan duata ana bagu de mabu ya madoronga taturunga na subabu tada ya botonge pia to hassa masinaya na madaringi lembolambane mailara manguru masunna uru malagu ringitan orwat alang mabu tamata longona masa ina marusara abussa apa matingka suringitan ora saindi dorongan rikanu eh Tuhan rahum mabu alang wotonge mampa ringi da matilanga lai apendama lai padunila apang wotong apa oman ringi tanu mabu tuala hai aplun orwata ana ya mang alang sarang kanambone na ria hite madaringi pon si mabu titan duata ringa depan abong aran mu Kristus pon si mabu titan duata na barita mata. Apa buatan orang karamunane orang yang sana sidu 20 mawariyadi ore rinone atonna manga orang mau serang kanambone turut-turut serang kara ala tantar tumana purulisa agustina serang pembaru tambah raune rengitan mabu apa orang seindi iwasang kite are pasar munanani ite itu diselarmu buke susi wati orus sepak iri waku itu diselarmu wati umanga rasul. Wati umang rasul tatiala 55 radone asione sara a purorimane apialai wati umang rasul isurebeleng apia wati umang rasul tatiale 56 radone asione sara a purorimane ere indi pon simabu titan duata su troas i Paulus ni yasom nyason dapanna pilai su troas i Paulus ni yason dapanna tatilana asion ere indi rabbine su troas i Paulus ni son dapanna sularomu sonda pa ude ito na silo tau mata Makedonia warisika susaruane lapidu susarande tadeau ito lai inai watuku Makedonia manturungi mangito napewe i Paulus wa nia sonda pa na ude yami lapidu na sasadia inai watuku Makedonia ana wagu ringanu antima yami makawesa manungku wata nan dolok yami mabatiu watiu arwasa ude sumanga tamata poyarodi su Filipi ilidia nangimana ruata iami nanantangken troas wuru Na singkote watuku soan treke, trake, uru tirabine watuku Neapolis, wa isude yami watuku Filipi. Sambau soa parorone suletau Makedonia. Filipi ude pa parentanu aratuan Roma. Poya rodi yami natana manga pira allo. Su allo sabata yami nai su wingin saruka sule liudu ngaram pasalangan usoa. Anawagu yami mamendama isude pia tampam pangangiloruanu tamatang Yahudi. Se yami inumayante wuru naghatote mga wawine apang waamula su tampa ude. Sang katou suwala timangito ete ude mabawaru mararenesa ungu. Arane ilidia tamata wasu tiatira. Itou maranguruata. Ne mau nanggogore naunge tadeau. Itou manengkama apa-apang ia arra ipalus sitou. Ili dia wuru larorombarene ni saranite. Napebe suete ni sarani. Ito na baro siami. Ito na bisara. Among kangu mga turanga mamendama. Mamendama iami atonatonna. Suete nangimana mau Yesus. Wete pangintarate suareu. Se itu namataa tadiau yami tumuruta darorong itu. Nama serasindi pun simau tanduata lembo sularumanda ete ude ite sarang kanambone apo tengete naringi pun simau tanduata. Manguru mama ilara buru nelarate malagu madaroha supabiran ite mialu mialo. Ore rinone atonna tonna. Mga arang mo sarang kanambone tulatong sarang karali tantara tumara poroli sa tinasana pembaru sa tama raune. Watiu mga rasul tatialane mapuro anu ma aradone asyon sara apuro rimane indi. Ude ma batia are e manaraa are apa amamatu manarang Paulus su manarang mabu. Apialai sore apa mabatia are manaraa manaram pinitan ni Paulus su ola manaram mau su Makedonia ete ude are apa waktu reng tanu mau busu letau Asia adioa nabatiku runiang Eropa are letau Eropa. I Paulus sidutu matruta su babago uru titan duata. Itu suat tinge indi suare apa buat teni wasang kite su tatirane ar asione sara apurone su sambau rabbi are rabbi matanga sambau rabbi. I Paulus senang pak sondapa. Suara apa itu? Nasilo pia esak kumekadonia. Uui, ma iturunga. Tadi awotonge. Mamare mabatiku, mabatiku. Makedonia. Are tumumbe, are maliu. Maliu atiku Makedonia. Uru ma iturunga ontor yami unu susonda pawa sangkato esak ma iontola ma iturunga tadeo Paulus se Wotonge maliu watuku Makedonia are e wotonge mamare mabatuku Makedonia. Su apendami Paulus suring dia pulu Paulus suru su rangung kam tu sadio manukude babagon duata parenta mau tadiau pariha mabatiku sambaa are pa pariha maliu watuku Makedonia kana poi pia tamatama itu ruma su amatane tau su letau Makedonia ude na oma su soang are otang Filipi i Paulus suru mangaringane ude sularume i Silas Timotius guru i Lukas usu Troas nabatiku sama troke guru Neapolis wa ude na oma su Filipi susoa ude pia bawi pia soa Filipi wa tampang palaleleanu are laleleanu tamatang Romawi tampang pamansariana are tampang amatanu tamatang Romawi lulalele susoa Makedonia su soam Filipi suleta o Makedonia su pasombang kami to watinge sia manungku susambau Allo sabat mangitau na sumabanga usoaua buru u amatta manarukka sumingin sarukka to naompa tampam pasombanu tamatang Yahudi tampam paminta doang tamatang Yahudi buru ito sua mangarra buru sua piasangka to tamata winil dia tamata tarapan sariana usu tiatira ito mamansari sua na sutele tamata alat yang nabe pansariana ma baru lauba ungu ude ude lauba uni ite marega ana papatu mga mararatu lauba mararatu mararenesare lauba mararatu aulana usu mararenesa ungu ude are kaya nga ungu ude ude pa ola alau mararatu na jadi ito ili dia tamata nasuta tamata mansari na alate la aroa tingi ito manimbebe tamata anambo pansariane awa hebla pansariane be ito naungi mababo ito na nengkama wati rasul narari rasul Paulus suru na isarani nangimana mo Yesus na isarani uru ito uru wotonge miwe atana arigangku indi naunge masarrevo naunge maronto naunge mapia lagumpia indi ili dia tamata lagumpia mangaton skanambone apa tanata apa tanata wotong yanon ite suwatti indi parone manungku manarang garaho apelai su manara manarang sarani manara mabu udi sarang kanambone mangkebe tumuruta manarang karaho sarang karaho we tantarang itu ma ilegau manuku iya batia piai sembah batia namun kalasi itu manungku angera are tempo angera sarani na omasu letau Eropa ana ite masing kau udah sarani wa usu Eropa Surinone sarani wa usu letau Asia usu Timur Tengah are ite masing ka udah Israel apa indi hari da parone wa pitu hari da wakan su Asia dioa ite Asia Minor Asia kadio udah su Turki nah amang angera watinge ude usu Asia nabatiku Eropa aindit namun klasia ude watinge nanatta kaisindi usu Asia nabati ku Eropa. Na omang su Eropa marasai, dunia Eropa marasai tamata serani. Nariadi ude warine waku nyola atempo. Iya be urang rong karamonane. Rong i Paulus se nanga pidasa sane. Paulus se parone nanga pidude pati watu ku Eropa. Indi na buka su pembasan ite rasaya. Mangatun karambone. Api alai. Manarang sarani, manarang gareda, sidutu, mamanaranna, are manaranna, mangkewe su ehetu harraho susi. Apilai, sutarinong garraho susi. Surino naman ito man susambat, tasutang pabahine, be ni para atano harraho ari paano suwa, we anu indi su Makedonia. Ana poi pia tamata mangiape su variava su sondapa ude manungku ude manarang garreda sidutu mangkewe tuman talonga sidutu umamatta su apulung garrao susi ude pia gesine brutanga de arwane manungku manara bawagong mabu watu ku Makedonia manungku ontore ami sang bahasa kama iontora udah mapariata manungku manimbebe su letau Makedonia ada su Filipi tamata mangka ala poi marasai tamata mangka pande abe mai tau sidutu mapandu wati arat wati arus sumabu pilai manimpo meto makala tamata mangka mangka pande ai meto lai mapandu maito mapandu wati wararuasa wati asaramatta sumabu guru pangisuane apelai tanata bahwa manungku husu watia apa ni watia su watu arus seindi watu mengarasul ia ude sambau apon diite ni panataranu watu arwasa watu mau Yesus watu harenda husu Asia nabatiku Eropa indi sejarane indi waene waeng areapa ude Injil watu arwasa na ama watu Eropa ude nipanatarane nipamunane sindi areapa I Paulus nangapi dubati awa husu Asia na batiku Eropa ai waru ura isesi ite orasain di areapa apa we manarang gareda sulit opor di saindi ude pia batinge lai pia baene manku itu masingka baene watu arwasa sulit roda indi ude wusu Eropa indi yo pia bakine wusu Asia batiku Eropa wusu Eropa na batiku taroda sarangkana bone ude pia lai warine we wagu manaran tomata sane wagu manaran tamatang Eropa tamatang Baranda awe ude sarakana bone manarang garraho apilai ite sulo taroda nampo batu arwasa ude wakine ude aton-aton masemakka busu Asia watu Eropa busu Eropa nabati kopia su Asia Tenggara, suletau Indonesia, suletau Taronda. Ana wagude, pete ite tamatan Taronda, erete iledia. Naunge mapia, nanengka mabati waruasa, ere aramunan kita rone. Nanarima tu mga pidu, wati waruasa, unite, Pinggil tukang. An abase. May to, tawe basing kalo, basing sapato. Unarman to sutaron dawa. Uda rin ano na maruasa. May to na nantara rin ano ite. Nabiyak ka sa diyo ah. Arang mo nang kita buti na olawa. Ano ba gude wete itilay oras sa iya. Ite manarimata. Watu aruasa rin ano naong matualaga. Rin ano rigida masema. Rin ano nunte larumana kawasa. Ite manengkama watu orosa wuru. Ringaw naung pia. Naung ama pia. Lagu pia. Lagu pia. Lagu pa pia. Ere si. Ere i lidia. Nanengkama narima tu mga Allah ngumahabu. Ano wagudi apialay mga jamatu mau sarangkan nambone. Wete ite apalay orasa indi. Manambo apa. Ta imam mutasi manengkama Allah ngumahabu. Uni ite nandolo kawur manarima ta suger mita ora saya kan ude sementara lalagua pete palagu lagumpia hari panora wal lagu mau ude unno aramunang kite ude palihrenga hari ude ta botongi awe wete ite palagumpia ere ilidia nanarima tu alang umawu nanantaring ni mangito uru apialai wattu arwasa indi sarum iwattia su maraba mapuluna sule tau tarodda lai usule tarodda item batik kuapa indi aibaro sese temponete ite tahun terodat monopor di saat tamutan saran su letau terodat indi maringida watu ora sendi usle terodat ipa batik kuapa dorongan na ite watong imola mana nasu mana ramabu su alu angkat dan tane su arana ite marawa mapuluna tade watu ora sendi iwatia soro tampa mabu mangaramata siti sarang kanambone usura sendi itan sabu tudu pemanua ore rinone tonna wete ite umari umanna omabu ruata ya mekal sulamu sorga mabu tarino ruata kawasa ya ema deng kamana mabu anabago rasendi watongete na ringi sanggata rengitan maur di piane manantina mga rasyama panahung umanku wati warwasa apang nibati mga alang umabu limbolambane i Paulus usule tau Asia adioa nabati kuletau Eropa udelai utin sasu sulato aropa na batiku leta utaroda indi nola adin kamaniami manuku ude sarkana pia battinge pia bakkine uru pia turadane apang otonge mola ai hetta sasasa supa biarani ami dorongan lai ami taton taton mo prislim alang mau sarkana bone awan mau sarkara ale otonge tuman talonga malagu lagum pia ere ilidia uru otonge mola a pasita amabu mabati wati warwasa usule teroda mabati ku orang tampa indi antimiami indi ariomaniami undorong na pialai lagum pia supa biaran yami sarang kanambone awana mau sarang kara ale ilagu raruang kami itu de lagun serani daruhan sindi indi mabu are mania merong ampung mabu rupia tang kon serong mabu ulon tengi balane mau meronto mabala maka matrantup ari mania indi indi te pam santatin dua tam mantu depan aku arang Kristus datu pun seramat tiami apa buat na sum sembau are mania mang yami ilang kam solia er indi oh ya mang yami selaru surga marra mabu aran susiana ara tunuran tate apun adi te surun sum surga anggola siam sol ni pobek cem sunga guru ampung rosang kami layam sing ngamur ampung astana sarasian. Arie mau pin suarin tonga William Suareo. Ana ratuana ur tarin wawang tu gumesi seranta urusan. Ore rinonia tonna. Mangarang sang kanam bon nama sarasin di pasomba kite. Dorong semua sana suruata ite botong pasomba solong kadantane. Mabu mangaramata lambai supadarame pariyama.

Ya, selamat malam saudara pendengar Pro, saudara di Telas. Tanah tadi kita sudah ikut bersama Mimbar Agama Kristen khusus untuk bahasa Talaut. Kini kami hadirkan di ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi kami berikan kesempatan juga bagi Anda saudara pendengar yang ingin bergabung bersama kami malam hari ini. Anda bisa request lagu favorit Anda, lagu yang hits di tahun 1970-an hingga 2020. Baik lagu Indonesia ataupun mancanegara dapat Anda request bersama Pro 1 RRI Talaut di malam hari ini untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi Minggu 10 Mei 2026. Jadi silakan bergabung lain telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

0: mental health dikit-dikit.
1: Apa mental health yang lemah banget?
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Ya, masih bersama kami saudara pendengar Pro Satu dari Talaut. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami lewat telepon SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini. Dan kali ini sudah ada yang bergabung melalui WA. Selamat malam RRI Pro Satu Talaut. Ya, selamat malam juga. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mau request lagu Let It Be Me, penyanyi Lobo. Lagu ini buat semua penggemar RRI Pro Satu Talaut dimana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu. Buat Ho Julianti, selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin, amin. Dari Kristianus Rame di Tamako Sangihe. Terima kasih buat Bung Kristianus yang ada di Tamako yang sudah boleh bergabung bersama Pro Satu RRI Talaut di malam hari ini. Lagu yang diminta lagu dari Lobo ya, Let It Be Me. Jadi coba cari dulu lagunya. Mudah-mudahan ada di bank musiknya RRI Talaut. Oh, ada ya? Oke. Ditunggu aja ya. Untuk Bung Kristianus. Nanti akan kami hadirkan.

Dan di belakangnya Bung Kristianus. Bagi Anda juga saudara pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan line telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda. Siapapun bisa bergabung bersama kami ya. Jadi silakan bagi Anda yang akan bergabung melalui SMS, tentunya jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda serta lagu apa yang ingin Anda request bersama Pro Satu Rarita Laut di malam hari ini. Oke, kita ke lagu aja dulu untuk saat ini. Ada lagu yang sudah direquest oleh Bung Kristianus tadi, nanti akan kami tambahkan dengan lagu lainnya. Tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Talaut.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih.

Masih kami nantikan kebersamaan Anda malam hari ini, saudara pendengar Purwosari RRI Telaut. Bagian yang bergabung langsung aja, bergabung di telepon SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Ya, dan saudara pendengar Purwosari RRI Telaut, sebagai informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini yang dapat kami bagi untuk Anda, informasi yang kami kutip dari portal resmi RRI. Ya, saudara pendengar Pro Satu RRI Telaut,

Presiden Prabowo Subianto mencanangkan pembangunan desa nelayan modern di Pulau Miangas. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis memperkuat kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia. Dalam kunjungannya, Presiden menegaskan bahwa proyek ini akan segera dimulai dengan penyediaan fasilitas pendukung produktivitas yang komprehensif, diantaranya gudang pendingin untuk menjamin kualitas hasil tangkapan tetap segar, SPBU khusus nelayan untuk mempermudah akses bahan bakar untuk melaut, serta integrasi logistik dengan memanfaatkan bandara lokal untuk mempercepat distribusi hasil laut ke pasar luar daerah. Pemerintah optimistis bahwa perpaduan infrastruktur modern dan dukungan logistik udara akan menjadi kunci dalam mengangkat taraf hidup masyarakat pesisir di Beranda Utara NKRI. Saudara pendengar, masih kami tunggu ya kebersamaan Anda malam hari ini. Silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut.

0: Aira, kalian udah nyampe dari tadi ya?
1: Lumayan sih, tinggal nungguin kamu aja nih. Si yang paling telat aja udah nyampe tuh.
0: Siapa? Arya? Tumben, biasanya kan banyak alasannya. Jalan di kampungnya gelap lah, belum lagi kalau harus terjebak jalanan berlubang.
2: Pengumuman, jalanan di kampungku udah diaspal. Ada drainase dan lampu tenaga surya juga ya guys. Jadi stop gosipin gue.
0: Wah, mantap tuh. Bukan cuma pembangunan infrastruktur, tapi juga mikirin lingkungan ya.
2: Ya iyalah, emang di kota aja yang bisa. Pembangunan sekarang dimulai dari desa dan pinggiran juga tahu, biar Indonesia lebih maju dan berkembang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Masih ada waktu untuk Anda saudara pendengar Pro Satu Radio Laut, bagi Anda yang ingin request lagu bergabung bersama Pro Satu Radio Laut malam hari ini, langsung aja menelpon, kirim SMS, atau bisa juga melalui WA di 081347494180. Ditunggu kebersamaan Anda sampai pukul 11 malam nanti. Anda bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara yang hits di tahun 1970-an hingga 2020. Ya, tadi sudah kami hadirkan ya lagu-lagu pilihan untuk Anda. Semoga saja paling tidak ada salah satu lagu yang Anda favoritkan yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Ya, Anda juga bisa bergabung tentunya untuk request lagu favorit Anda. Silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Sa, kamu pernah kepikiran gak? Siapa sih yang paling ngegerakin ekonomi Indonesia?
1: Perusahaan-perusahaan gede gak sih? Kayak pabrik-pabrik, mall, sama bisnis raksasa lainnya.
0: Nah, ini nih banyak orang yang gak sadar dan justru kalau UMKM alias usaha mikro kecil dan menengah yang nyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia.
1: Wah, serius? Kecil-kecil cabai rawit dong. Tapi kenapa masih banyak yang susah berkembang?
0: Ya, karena banyaknya tantangan, susah dapat modal, kurang akses ke teknologi, bahkan masih banyak yang kesulitan pasaran produknya sendiri. Padahal kalau didukung, UMKM bisa makin kuat.
1: Tapi kita sebagai masyarakat bisa bantu mereka nggak sih?
0: Bisa banget. Mulai dari produk UMKM, kasih review bagus di online shop mereka, promosiin bisnis lokal di media sosial, sampai pakai pembayaran digital biar makin praktis.
1: Wah, ternyata gampang banget ya. Jadi kalau kita beli produk UMKM, kita nggak cuma bantu mereka, tapi juga bantu ekonomi Indonesia.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi kita juga makin kuat.
1: Oke, mulai sekarang gue bakal lebih sering belanja produk lokal. Gimana kalau kita mulai dengan jajan di warung sebelah?
0: Gas!
1: Yuk, mulai sekarang belanja di UMKM, dari kecil dampaknya besar.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, Pro 1 RRI Talaut malam hari ini masih dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kami berikan kesempatan untuk Anda malam hari ini yang ingin request lagu bisa bergabung bersama kami. Anda bisa request lagu favorit Anda, lagu yang hits di tahun 1970-an hingga 2020, baik itu lagu Indonesia ataupun mancanegara. Bisa Anda request bersama Pro 1 RRI Talaut di malam hari ini. Ditunggu kebersamaan Anda sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Saat ini tanda waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 22 lebih 20 menit. Jadi masih ada waktu bagi Anda yang bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut di malam hari ini. Jadi silakan ya saudara pendengar, Anda bergabung lewat telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 0813 4749 4180.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara mendengar Pro Saudara di Talaut. Bagi Anda yang akan beristirahat ya, selamat beristirahat. Semoga bisa mimpi indah dalam peristirahatan Anda di malam hari ini. Besok pagi dapat bangun dengan penuh sukacita dan juga dapat menikmati hari baru tentunya ya. Dan bagi Anda yang masih bersama Pro Saudara di Talaut malam hari ini, masih ada waktu untuk Anda yang ingin request lagu. Kami masih tunggu kebersamaan Anda. Silakan bergabung di 0813-4749-4180. Anda bisa request lagu favorit Anda di malam hari ini, atau mungkin juga lagu yang memiliki kenangan tersendiri dalam kehidupan Anda ya. Baik itu bersama teman-teman Anda, bersama pasangan, atau bersama keluarga, atau juga mungkin bersama rekan kerja Anda ya. Anda bisa request bersama Pro Saudara di Talaut malam hari ini. Yang pasti lagunya yang hits di tahun 1970-an hingga di tahun 2020 ya. Jadi silakan Anda request bersama Pro Saudara di Talaut di malam hari ini.

0: Ibu Mar! Ibu Mar!
1: Ibu Ani! Kenapa Ibu Ani? Mari masuk! Mari masuk Ibu Ani!
2: Ibu Mar, sudah ada kabar mengenai Pak Yanto, Bu?
1: Kenapa dengan suami saya, Ibu Ani?
2: Pak Yanto ditangkap polisi, Ibu Mar. Kabarnya terlibat judi online. Kan saat ini lagi giat-giatnya pihak kepolisian dan pemerintah membasmi masalah judi online.
1: Aduh, Pak, Pak. Bagaimana sih? Makanya main HP terus tidak berhenti. Ternyata sibuk judi online. Bikin susah saja, Pak, kalau sudah begini. Lebih baik fokus kerja, Pak. Kalau begini istri dan anak-anakmu bagaimana? Kerja sampingan apapun asal uang halal, Pak. Ibu Ani, temani saya, Bu, ke kantor polisi, Bu, ya. Mau lihat Bapak sekalian, minta penjelasan Pak Polisi juga bagaimana kelanjutan masalahnya.
2: Oh iya, Ibu Mar. Ayo kita sama-sama, Bu. Ini pelajaran juga untuk semua orang. Jangan sampai main-main dengan judi online.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Saudara pendengar Pro Soteria Rital, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Ruang Rindu edisi hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih untuk Anda semua yang masih tetap setia mengikuti siaran kami sampai saat ini. Terima kasih juga yang sudah bergabung bersama Pro Soteria Rital Laut. Dan saudara pendengar, selanjutnya masih akan ada juga kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda, mengantarkan Anda untuk beristirahat di malam hari ini.

digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedang

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara.

Suatu ketika, hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkah serta wajah tak bersemangat, dan memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Tanpa membuang waktu, orang itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak hanya mendengarkannya dengan seksama. Ia lalu mengambil segenggam kopi dan meminta tamunya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya kopi itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan-lahan. "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar pak tua itu. "Pahit, pahit sekali," jawab sang tamu sambil meludah ke samping. Pak tua itu sedikit tersenyum. Lalu ia mengajak tamu itu untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka ke tepi telaga yang tenang. Pak tua itu lalu kembali menaburkan segenggam kopi ke dalam telaga itu, lalu dengan sepotong kayu dibuatnya gelombang untuk mengaduk-aduk dan terciptalah riakan air. Kata pak tua itu, "Coba ambil air dari telaga ini dan minumlah anak muda." Saat tamu itu selesai meneguk air, pak tua berkata lagi, "Bagaimana rasanya? Segar, segar," sahut si anak muda itu. "Apakah kamu merasakan kopi di air itu?" tanya pak tua lagi. "Tidak, tidak pak tua," jawab si anak muda. Pendengar, pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam kopi. Tidak lebih dan tidak kurang, jumlah dan rasa pahit itu adalah sama dan memang akan tetap sama. Tetapi kepahitan kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah atau hati yang kita miliki. Kepahitan itu akan dirasakan dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat Anda merasakan kepahitan dan kegagalan dalam kehidupan, hanya ada satu hal yang bisa Anda lakukan. Lapangkanlah dadamu untuk menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung semua kepahitan itu. Dan jangan lupa kepada Sang Kuasa.

Pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Saya Julianti Malinsang bersama seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwani, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

0: Baik ya, selamat pagi buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRita Laut yang saat ini sudah mendengarkan siaran kami lewat 101,2 FM dan juga RRI Digital. Seperti biasa, sebelum memulai seluruh aktivitas kita, kita akan mengikuti renungan di pagi hari ini. Dan tentunya kali ini kita akan dilayani dan ditemani oleh Ibu Pendeta Yustin C.T. Dirangga S.Pak. M. Teol.
1: Baik Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita. Kita akan membaca dan memahami kebenaran firman Allah di pagi hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib, Allah yang terus memberkati kami dan hadir di setiap langkah-langkah juang kehidupan. Kami bersyukur Bapa atas anugerah-Mu bagi kami hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami dan kami boleh menikmati nafas kehidupan. Sungguh agung mulia kasih-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, pagi hari ini sebelum kami lebih jauh menjalani hidup dan beraktivitas, kami rindu mau belajar firman Tuhan. Kami telah sedia, ya Tuhan Allah, kuduskan dan sucikan kami agar kami layak bagimu. Ini kami Bapa, berfirmanlah Engkau, kami sedia mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar yang dikasihi, diberkati Tuhan, kebenaran firman Allah kita akan baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16. Kita baca ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan ada dalam dua judul, Paulus menyeberang ke Makedonia dan Paulus di Filipi. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagian firman Tuhan ini diberi tema mengikuti jalan Allah.

dalam karyanya bagi dunia. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berjumpa dengan kenyataan bahwa apa yang kita harapkan, kita cita-citakan, kita rindukan tidak terjadi seperti itu, ya. Malah terjadi sebaliknya. Pasti saya dan Bapak Ibu Saudara pernah mengalaminya. Saudara, tidak selamanya Tuhan berkenan atas semua harapan dan niat baik kita. Tidak selamanya Tuhan menjawab doa kita persis sama seperti yang kita minta. Ada saat di mana Tuhan justru membawa kita ke jalan yang tidak kita pilih, ke jalan yang tidak kita harapkan. Ada saat di mana Tuhan membawa kita pada kenyataan yang tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Tuhan membawa kita ke arah yang tidak kita pahami, bahkan ke tempat yang tidak kita inginkan. Saudara-saudara, kalau kita memahami dan melihat perjalanan kehidupan bangsa Israel pun pernah mengalaminya. Mereka tidak dibawa Tuhan melalui jalan pintas atau jalan potong, orang bilang, menuju tanah Kanaan, tetapi justru melalui padang gurun yang keras dan gersang. Secara manusia, Bapak Ibu Saudara, ini tampak tidak masuk akal. Namun di sanalah mereka belajar bahwa jalan Tuhan tidak selalu mudah, tetapi jalan Tuhan selalu benar. Hal yang sama juga dialami oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita. Rasul Paulus adalah seorang yang penuh dengan semangat untuk memberitakan Injil di beberapa wilayah. Namun yang terjadi justru di luar rencananya. Ia sudah merencanakan untuk mengadakan perjalanan pekabaran Injil ke Asia, tetapi Roh Kudus mencegahnya. Ia membuat rencana untuk melaksanakan perjalanan pekabaran Injil ke Bitinia, tetapi juga Roh Kudus tidak mengizinkannya. Saudara, jika kita ada di posisi Rasul Paulus, pasti kita akan bertanya, mengapa Tuhan menghalangi sesuatu yang sangat baik? Bukankah memberitakan Injil adalah perintah Tuhan? Saudara, tetapi disinilah kita belajar bahwa Tuhan Allah berdaulat atas hidup kita. Manusia tidak dapat menentukan kemana ia harus pergi. Tetapi manusia dipanggil untuk taat kepada pimpinan Allah. Ketika Rasul Paulus tiba di Troas, ia berada dalam keadaan bingung. Jalan baginya seolah-olah tertutup. Namun justru dalam kebingungan itulah Allah menyatakan kehendaknya melalui penglihatan bagi Rasul Paulus tentang seorang Makedonia yang berseru meminta pertolongan, ayat 9 bacaan kita. Saudara, di sini kita melihat bahwa ketika Allah menutup beberapa pintu bagi kita, Dia tidak pernah berhenti bekerja. Ia sedang menyiapkan pintu yang lain. Pintu yang lebih tepat. Pintu yang lebih pas. Pintu yang sesuai dengan rencananya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah adalah pribadi yang tidak hanya mengutus, yang tidak hanya memanggil, tetapi yang menentukan segala sesuatu secara baik dan tepat, sesuai dengan rencananya. Mari kita melihat Paulus, Bapak Ibu Saudara pendengar. Apa respon Paulus ketika berada dalam situasi dan keadaan ini?
ketika Tuhan mengutus dia, ketika ada penglihatan untuk pergi ke Makedonia, apa reaksi Paulus? Paulus tidak menunda, saudara. Paulus tidak mempertimbangkan untung dan rugi. Paulus tidak mencari kenyamanan pribadi. Ia segera berangkat ke Makedonia. Inilah bentuk ketaatan yang lahir dari iman yang sejati. Sebuah kesadaran bahwa panggilan Allah lebih penting dari segala sesuatu. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika Paulus berangkat? Ketika Paulus tiba di Filipi, ia tidak langsung berkhotbah di tempat besar. Saudara, Paulus memilih tempat yang kecil. Ia menemukan sekelompok perempuan yang sedang berdoa di tepi sungai. Paulus memulai pelayanannya di Filipi dari sebuah tempat di tepi sungai, pada sekelompok perempuan. Di antara mereka ada seorang perempuan yang bernama Lydia, seorang penjual kain ungu dari Tiatira. Alkitab mencatat bahwa Tuhan membuka hatinya. Tuhan membuka hati Lydia, sehingga ia minta untuk dibaptis bersama seisi rumahnya. Saudara, di sini kita melihat karya Allah yang luar biasa. Rasul Paulus yang memberitakan firman, tetapi Tuhan yang mengubah hati. Tuhanlah yang bekerja membuka hati Lydia. Ini menunjukkan bahwa pertobatan bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah. Lydia menjadi orang pertama yang percaya di Filipi. Dari satu hati yang dibukakan Tuhan, lahir sebuah komunitas iman. Dari satu kehidupan yang diubahkan, Injil bertumbuh di wilayah itu. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, hal ini mengajarkan kita bahwa Allah sering memulai karyanya melalui hal-hal kecil. Saudara, jangan torang selalu berpikir pekerjaan Allah, sebuah mujizat, hanya terjadi untuk hal-hal besar. Hari ini kita belajar bahwa Allah seringkali memulai karyanya melalui hal-hal kecil. Dari satu hati menghasilkan dampak yang besar. Dari satu atau seorang perempuan, Lydia, yang membuka hatinya, yang kemudian menghasilkan dampak yang besar. Dari seluruh peristiwa ini, saudara pendengar, kita melihat bahwa Allah adalah penggagas, pengarah, dan sekaligus pelaksana. Kita hanyalah alat yang dipakainya. Karena itu, ketika rencana kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan, jangan kita merasa kecewa dan putus asa. Bisa jadi, saudara, itu bukan penolakan Tuhan, melainkan Tuhan mengarahkan kita kepada hal yang lebih tepat. Seperti Rasul Paulus yang ditolak di satu tempat, yang tidak diizinkan di tempat yang lain, tetapi diarahkan ke tempat yang jauh lebih luas dampaknya. Demikian juga kehidupan kita. Tuhan mungkin menutup satu pintu, tetapi ia sedang membuka pintu yang lain yang lebih sesuai dengan kehendaknya. Hari ini kita dipanggil untuk peka terhadap suara Tuhan, untuk taat meskipun kita belum sepenuhnya mengerti dan bersedia dipakai dalam karyanya. Di sekitar kita masih banyak orang membutuhkan kasih, yang merindukan pengharapan, dan yang haus akan kebenaran. Akhirnya, saudara, mari kita mengingat bahwa jalan Tuhan mungkin tidak selalu lurus menurut pandangan kita, tetapi selalu menuju pada kebenaran.
Ingat bahwa ketika pintu tertutup, jangan menyerah, karena sesungguhnya Tuhan sedang mengarahkan langkah kita kepada yang paling tepat. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami menghadap kekudusan-Mu Tuhan, seraya kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan, atas pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kami boleh menikmati kehidupan sehingga kami boleh ada di hari ini, menikmati hari baru, berkat baru, hari pertama di minggu yang akan kami tapaki. Bapa di sorga, kami bersyukur karena firman-Mu telah kami dengar bersama. Kami diajar hari ini bahwa ketika kami berjumpa dengan harapan yang tidak sesuai kenyataan, kami tidak akan menjadi kecewa dan putus asa, sebab mungkin Tuhan sementara menyiapkan yang terbaik bagi kami. Kami belajar dari kisah kehidupan Rasul Paulus dalam pelayanannya. Tuhan memakai dia luar biasa. Dia merasa semua jalan tertutup, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain baginya, yang lebih tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Biarlah firman-Mu Bapa akan memberkati kami, menguatkan hati, dan bahkan teristimewa menguatkan iman kami untuk terus kokoh kuat menjalani hari hidup yang penuh dengan tantangan. Kami berdoa Bapa di sorga untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan memberkati kami, rakyat bangsa Indonesia, menjauhkan dari perpecahan, pertentangan, tetapi kami diikat hidup bersama dalam tali kasih Tuhan, penuh kerukunan, kedamaian, saling menghormati, saling menghargai, saling menopang satu dengan yang lain, sehingga kami terus menjaga kehidupan persatuan dan kesatuan dalam damai sejahtera Allah. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami dari pusat sampai desa. Tuhan pakai mereka menjadi alat berkat-Mu, memberi mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga hamba-hamba-Mu dapat melaksanakan setiap tanggung jawab pemerintahan dengan baik dan benar. Tuhan, Kau memberkati wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, darat, laut, udara. Kami mau taruh Tuhan dalam dekapan kasih-Mu. Jauhkan dari bencana malapetaka, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanga sampai Pulau Roti, dalam kendali dan kuasa kasih sayang Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, ada kerjasama yang baik terjalin, ada yang akan terus menjadi bagian kehidupan hamba-hamba-Mu dalam tanggung jawab ini, untuk supaya rakyat Porodisa, masyarakat dari Tinonda sampai Napombaru, dapat menikmati kehidupan yang damai dan sejahtera. Tuhan memberkati setiap orang membutuhkan pertolongan-Mu. Yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang dalam pergumulan yang berat, Tuhan kuatkan iman mereka, sehingga mereka boleh melewati semuanya dan mereka boleh menjadi pemenang. Tuhan memberkati generasi-generasi muda kami Tuhan, kanak-kanak, remaja, pemuda. Jadikan mereka Tuhan generasi-generasi kebanggaan hati Tuhan. Masa depan mereka Bapa dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Tumbuh kembang mereka, pergaulan mereka,
Tuhan berkati, jaga dan lindungi. Kami berdoa untuk orang tua lanjut usia, janda duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan juga akan ada bersama mereka di pihak mereka, mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Hamba-hambamu ya Tuhan, Tuhan percayakan dalam tanggung jawab di RRI Pro 1 Talaut. Tuhan memberkati sepanjang hari ini, baik di kantor maupun di lapangan. Tuhan memberkati dengan kuat, sehat, dan penuh damai dan sejahtera. Memberkati pribadi bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Hambamu ya Tuhan, Ibu Kekasih, Ibu Ansiga, Angel, Tuhan berkati, yang terus ada dalam pelayanan dari subuh sampai beberapa waktu ke depan. Kuat, sehat, dan penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, hidup kami sepanjang hari ini kami mau taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

0: kasih itu
1: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
0: Kasih itu
1: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
0: Kasih itu
1: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
0: Kasih itu
1: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
2: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 11 Mei 2026.
1: Akhirnya, lebih mudah menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang negatif.
0: Dan ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini, saya awali dengan informasi psikologi menyoroti tingginya kasus kriminalitas banyak dipengaruhi buruknya lingkungan pergaulan.
2: Kepolisian Resort Kota Manado intens melaksanakan patroli, khususnya di jam rawan, guna mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan. Lewat layanan call center 110112, Polresta Manado merespon cepat setiap keluhan masyarakat, utamanya dalam pencegahan dan penanganan kasus tindak kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polresta Manado. Kasih Humas Polresta Manado, Ibtu Agus Haryono mengatakan, selain intens melaksanakan patroli, Polresta Manado dalam setiap kesempatan selalu memberikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat.
3: Kami telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan patroli, itu tiap malam. Ada respon kita juga tim motor kita itu juga kita secara proaktif melakukan sambang dan patroli di tempat-tempat keramaian maupun di acara-acara yang digelar oleh masyarakat. Pasti kami sambangi dan kami melakukan penyuluhan dan himbauan.
2: Sementara itu, psikolog Hana Monare mengungkapkan keprihatinannya terhadap perilaku anak remaja saat ini. Ia menyebut lingkungan buruk menjadi salah satu faktor banyak anak usia remaja terlibat kasus kriminalitas.
4: Usia remaja ini usia yang dalam kondisi kurangnya kestabilan emosi, di mana mereka lagi mencari jati diri. Masa di mana ya remaja ada fase untuk coba-coba, mudah terpengaruh dengan lingkungan mereka. Jadi ada sebuah kayak tahapan mereka ingin diakui. Jadi ketika mereka berhadapan misalnya dengan suatu masalah gitu, akhirnya kayak mereka mendapatkan teman yang bisa mensupport mereka, tetapi dalam tahapan dalam situasi yang negatif. Nah, akhirnya lebih mudah menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang negatif.
2: Dalam upaya menekan tingginya kasus kriminalitas, Polresta Manado mengimbau kepada masyarakat segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika di wilayahnya terjadi gangguan Kamtibmas. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat Miangas mulai didistribusikan.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini sudah ada kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Minangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Minangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Minangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Minangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Minangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama
6: ya, untuk saat ini sudah dilakukan penanggulan bantuan sembako
9: ya,
6: dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
9: Kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar di kami adalah Pulau Minangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
2: Dari Pulau Minangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Maraknya rumah kopi di Kota Manado bermuara pada lomba barista pembuat kopi handal.
10: Barista adalah profesional ahli menyiapkan, meracik, dan menyajikan berbagai jenis minuman kopi, khususnya espresso dan turunannya, latte, cappuccino, di kedai kopi atau kafe. Namun kini barista secara khusus merujuk pada spesialis kopi yang menguasai teknik mesin espresso, manual brew, serta latte art. Untuk memperkaya ilmu perkopian, Aston Hotel Manado melaksanakan kompetisi antara barista dengan juri profesional dari luar daerah. Juri seperti Denny Wasana secara cermat menilai cara pembuatan, kreasi, dan penyajian, dan paling utama cita rasa. Denny Wasana menilai banyak barista di Manado masih mengandalkan cita rasa manis, sementara di internasional sudah tidak lagi melulu soal sweetie seperti itu.
11: Sayang sekali tadi hampir cenderung semua peserta itu taste-nya manis ya, dibanding sour atau creamy. Sementara tren saat ini itu lebih banyak yang fruity dan kemudian acidity-nya lebih tinggi dibanding dulu ketika kita menikmati kopinya selalu manis begitu. Jadi masih belum sama dengan tren-tren di luar Manado, maksud saya ya, yang dimana lebih variasi rasa kopinya.
10: Sementara itu, GM Aston Hotel Dik-Dik Solehudin mengatakan ingin sekali melihat rumah kopi di Manado meski sederhana, namun menyajikan banyak ragam jenis kopi dan turunan.
11: Sekarang lagi happening ya kan tentang kopi, makanya kita kumpulkan teman-teman barista supaya lebih punya wawasan lagi dan tentunya punya keahlian dan bisa memajukan industri kreatif di sini.
10: Melalui kompetisi barista, rumah kopi di Manado seiring waktu akan semakin menyesuaikan dengan keinginan cita rasa internasional, namun tidak juga meninggalkan selera lokal. Audi Kandores melaporkan.
0: Calon hukum tua desa Pina Esan, Kecamatan Tompaso Barat Minahasa, nomor urut 1, Martinova Wenas berkomitmen bersama warga siap bangun desa yang mandiri dan sejahtera.
12: Dengan mewujudkan desa Pinasaan, Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa yang mandiri, aman, sejahtera, dan tetap menjaga budaya, calon hukum tua nomor urut 1, Martinova Wenas, siap melaksanakan suatu pemerintahan desa yang bersih, inovatif, berkomitmen akan membantu warga masyarakat desa Pinasaan melalui santunan dan naduka.
13: Ketika ada pencalonan, maka saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat, terlebih tua masyarakat, untuk dapat mencalonkan diri di Kukut Tua di Desa Bina Esan ini. Dan tentu kita bersyukur karena ada perhatian dari masyarakat yang ada di Desa Bina Esan. Sesuai dengan kesepakatan kami keluarga, baik suami, baik anak-anak, karena saya punya anak dua, satu sudah rumah tangga, yang satu belum. Jadi sesuai kesepakatan kami, ketika ada duka, kami akan memberikan dana duka sebesar 2 juta rupiah.
12: Adapun yang menjadi visi misi caranya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pembangunan yang merata, membuka peluang kerja dan usaha bagi warga, serta melestarikan budaya dan nilai sosial, menjaga melestarikan adat istiadat, memperkuat kebersamaan melalui kegiatan sosial dan keagamaan. Jepasa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Wali Ure Kecamatan Languan Timur tuntas menyelesaikan tahapan penetapan calon hukum tua sekaligus pencabutan nomor urut. Di antaranya calon petahana nomor urut 1, Tati Femi Pangkei, dan nomor urut 2, Irma Asla.
12: Bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Wali Ure Kecamatan Languan Timur tahun 2026, panitia tuntas melakukan tahapan penetapan dan pengundian nomor urut calon hukum tua. Adapun pilhut Desa Wali Ure ini diikuti oleh dua calon hukum tua, yaitu hukum tua petahana Tati Femi Pangkei dan Irma Asla. Hal ini dikatakan oleh Ketua Panitia Franky Toat. Lebih lanjut kepada RRI, Ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Wali Ure Languan Timur Franky Toat mengatakan, setelah ditetapkan sebagai calon tetap, dilanjutkan dengan pencabutan nomor urut. Antaranya nomor urut 1, Tati Femi Pangkei, calon petahana, sedangkan calon nomor urut 2, Irma Asla. Setelah selesai pencabutan nomor urut, dilanjutkan dengan pernyataan siap menang dan siap kalah.
14: Siap menang, siap kalah. Dalam pernyataan itu, karena di poin paling pokok, selain siap menang, siap kalah, di situ juga kan ada tertuang apabila kemudian ada pendukung yang membuat masalah, calon bertanggung jawab dalam pelaksana dalam hal itu. Dan dalam surat pernyataan itu ada dibubuhkan meterai supaya lebih menguatkan.
15: Jadi sanksinya?
14: Ya, di situ sudah kami tuangkan, sudah dituangkan tuh sanksi-sanksi.
15: Sanksi-sanksi ada di dalam
14: ada di surat pernyataan.

0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Kurangnya kewaspadaan di jalan raya kembali memakan korban jiwa di Kepulauan Talaut. Seorang lansia di desa Salibabu dilaporkan tewas usai tertabrak sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pelajar.
1: Kecelakaan maut terjadi di samping gereja GPDI Philadelphia Desa Salibabu pada Sabtu sore kemarin. Seorang pelajar SMA berinisial KST yang mengendarai sepeda motor Yamaha MX King menabrak Maria Lule, seorang nenek berusia 76 tahun yang hendak menyeberang jalan. Meski pengendara sempat membunyikan klakson, jarak yang terlalu dekat membuat benturan tak terhindarkan. Korban ditemukan tak sadarkan diri dengan cedera serius di bagian kepala belakang. Kapolsek Lirung, Ibtu George Petraner mengonfirmasi bahwa korban sempat dilarikan ke Puskesmas Salibabu. Namun, meski tim medis telah berupaya maksimal, nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 19.00 WITA.
2: Faktor utama kecelakaan ini diduga karena kurang hati-hatinya pengendara dalam mengantisipasi situasi jalan serta pejalan kaki yang kurang memperhatikan arus lalu lintas saat menyeberang.
1: Pihak kepolisian kini telah mengamankan barang bukti dan mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati, terutama saat melintas di area pemukiman yang padat aktivitas. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia kembali menunjukkan tajinya di garda terdepan. Kali ini sejarah baru terukir di Pulau Miangas, titik paling utara Nusantara. Kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 9 Mei 2026 kemarin siang menyisakan haru dan kebanggaan mendalam bagi warga di perbatasan Camat Miangas. Dan ya, maksud kami Camat Miangas, Olita Papalapu mengatakan momen ini bukan sekadar kunjungan kerja, melainkan kehadiran sosok pimpinan tertinggi negara dan tauladan bagi rakyatnya.
3: Suasana di Pulau Miangas berubah haru saat Presiden Prabowo Subianto menginjakan kaki di pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina tersebut. Camat Miangas, Olita Papalapu dengan nada bergetar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kedatangan sang kepala negara. Menurut Olita, momen paling berkesan adalah saat Presiden membaur tanpa sekat, mengajak warga bernyanyi bersama lagu-lagu daerah, mulai dari O Inai Keke hingga Si Petokaan. Namun, kunjungan ini bukan hanya sekedar seremonial. Presiden bawa oleh-oleh nyata yang selama ini nanti warga. Satu unit kapal ikan 15 cross ton untuk memperkuat ekonomi nelayan, 250 unit ponsel beserta penguat sinyal, Starlink agar setiap kepala keluarga terkoneksi dengan dunia, hingga ribuan paket sembako dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak perbatasan. Tak hanya itu, komitmen perbaikan infrastruktur puskesmas dan sinergi pendidikan di SMK Negeri 2 Miangas kini menjadi harapan baru bagi warga.
4: Bantuan, ada beberapa bantuan, salah satunya itu Starlink, kemudian ada handphone, dan ada bantuan sembako, terus mainan untuk anak-anak, dan APK, alat tulis buat anak-anak sekolah. Kemudian ini juga masih dalam perjalanan, itu satu unit pajiku, 15 liter. Ya Pak, sesuai dengan janji dari Bapak Presiden tadi bahwa semuanya mungkin akan dilengkapi terkait alkes, kemudian sekolah yang rusak, dan menurut Bapak katanya semuanya akan diperbaiki.
3: Olita menegaskan kehadiran Presiden adalah bukti nyata bahwa negara benar-benar hadir hingga ke jengkal tanah paling utara demi memastikan tidak ada warga yang merasa tertinggal. Camat Olita berharap perhatian besar ini menjadi tonggak awal bagi kemajuan Miangas sebagai beranda depan NKRI yang lebih mandiri dan sejahtera. Dari Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan wawancara terkait dengan peran dan fungsi polisi militer bersama pengamat pemerintahan Lexi Kalesaran.

0: Pak Lexi, bagaimana tanggapan Anda mengenai tugas dan fungsi polisi militer TNI?
1: Polisi militer atau PM adalah satuan khusus dari Tentara Nasional Indonesia TNI yang bertugas menegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan militer. Fungsi utamanya meliputi penyidikan kriminal, pengawalan, pengaturan lalu lintas militer, pengamanan fisik, serta pengelolaan tahanan militer guna mendukung tugas pokok TNI. Kita tahu bersama, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dari ancaman militer maupun bersenjata. Kita tahu bersama bahwa polisi militer semua berada di bawah naungan Panglima TNI. Ada polisi militer Angkatan Udara, ada polisi militer Angkatan Laut, dan ada polisi militer Angkatan Darat. Kita tahu bersama bahwa ada kemajuan teknologi, apa yang terjadi termasuk di masyarakat, maka akan dengan cepat bisa viral di media sosial. Bila ada kasus-kasus yang dilakukan oknum TNI, bila penanganannya lambat atau tak ada warga yang melapor secara resmi ke polisi militer karena satu dan lain hal, mungkin karena takut dan lain-lain sebagainya, maka dengan cepat bisa viral di media sosial yang dengan sendirinya bisa merusak dalam tanda petik kewibawaan atau nama baik TNI walaupun itu dilakukan oleh oknum. Maka saya menyarankan agar polisi militer bergerak cepat, proaktif dan lain-lain untuk melakukan pengawasan serta memantau lewat media sosial. Bila ada oknum TNI yang melanggar disiplin dan tata tertib untuk segera mengambil tindakan, dan bila ada laporan masyarakat maka petugas polisi militer segera mengambil tindakan sesuai SOP, protap tanpa keberpihakan atau conflict of interest. Semoga semakin jaya, semangat memasuki usia yang baru. Dirgahayu untuk Pomat Satya Wira Wijaksat, untuk Pomal Wikna Wira Widayaks, untuk Pomau Wira Waskita. Bersama rakyat, TNI kuat.
0: Baik, terima kasih Pak Lexi Kalesara.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar. UMKM terus menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Kota Manado.
3: Melalui berbagai produk olahan khas daerah, para pelaku usaha berupaya mempertahankan produk lokal agar tetap mampu bersaing di tengah perkembangan pasar modern. Beragam produk unggulan khas Sulawesi Utara kini dipasarkan di sentra IKM Kuliner Milenial yang berada di kawasan Taman God Bless Kota Manado. Seluruh produk tersebut diolah secara mandiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang tersedia di daerah. Salah satu pelaku UMKM, Menyo Sumendap, mengatakan pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih besar, khususnya dalam hal promosi dan program pembinaan usaha.
4: Kalau saya, UMKM Nios memiliki produk yang saya bawa tadi, yaitu berupa abonike tore, baru nike tore dalam kemasan, cakalang tore, roa tore, sama keripik gula merah. Nah, besar harapan kami sebagai pelaku usaha tentu lebih lagi dipromosikan dan lebih lagi disentuh lewat program-program pemerintah untuk bisa mendorong UMKM yang ada di Sulawesi Utara.
3: Selain promosi, para pelaku UMKM juga berharap adanya pendampingan dan pelatihan yang dapat mendorong inovasi, baik dalam pengolahan produk, desain kemasan, maupun pemasaran digital. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Dan sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

R. Mitos mencubit hidung bayi agar mancung. Memiliki hidung mancung dapat membuat penampilan menjadi lebih menarik. Tidak heran, banyak orang berlomba-lomba mencari tahu cara membuat hidung mancung. Salah satu mitos yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah mencubit hidung. Mungkin tidak sedikit yang melakukan hal tersebut kepada si kecil. Dengan alasan, agar hidung si kecil bisa mancung seperti yang kamu inginkan. Memancungkan hidung bayi dengan mencubitnya merupakan mitos semata. Hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan hidung bayi akan membuatnya mancung. Faktanya pendengar, para ahli seperti yang disebut dalam laman Baby Center mengatakan, kamu mungkin akan menyakiti si kecil kalau mencubit hidungnya terus-menerus, atau jika mencubitnya terlalu keras. Mencubit hidung bayi tidak bisa membuatnya menjadi mancung. Ingat, tulang bayi itu masih rawan kalau kamu mencubitnya terlalu keras, justru membuat si bayi jadi tersiksa karena kesakitan. Jadi pendengar Pro 1 RRI Talaut, mitos mencubit hidung bayi agar mancung itulah tidak benar.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Rif, eh Rif, kan sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh mau bantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorang semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: Wangi banget. Masak apa nih pagi-pagi?
1: Biasa, lagi siapin bekal buat si Rara.
0: Eh, tapi kok gini mulu sih menunya? Kalau nggak ikan ya tahu sama telur. Kan lagi banyak promo tuh di minimarket. Yang simple, tinggal goreng aja. Udah ada bumbunya juga. Nggak ribet, nggak makan waktu. Dan anak-anak pastinya juga suka.
1: Makanan instan maksud kamu? Nggak dulu deh. Mending yang ribet masak homemade daripada harus yang instan-instan. Ini tuh bukan soal enak atau nggak enaknya, tapi soal gizi dan nutrisinya tahu. Yang paling penting proteinnya selalu tercukupi setiap hari, biar gak stunting.
0: Oh, emang sengaruh itu ya?
1: Iyalah sengaruh itu. Makanya jangan kemakan promo sama browsing juga, biar anak kamu nggak stunting.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar dengan panjang mencapai 31 cm dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: Ca, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget. Apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju. Dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial.

Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Gui menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Gui merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Gui memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kasih TikTok Shop akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kepo ngana so?
1: Berapa tuh coba tupe harga? Oh tuh hai, 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no, harga ori mar dapat diskon. Untung ter kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi begitu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana pe harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hih, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh mau jadi 3 kali lipat tahu.
0: Hih, mar ngana kira capur tuh branded le, nih boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang ngana mau jual? Jual kesedihan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Teman-teman, pernahkah kamu berpikir tentang dampak besar yang bisa kita buat hanya dengan mendukung UMKM?
1: Benar. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu bukan sekedar usaha kecil-kecilan loh. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita.
0: Mereka membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang-barang berkualitas, dan memberi warna dalam kehidupan kita dengan berbagai produk kreatif.
1: Bayangkan kalau kita semua berbelanja di UMKM sekitar kita. Setiap pembelian sekecil apapun langsung berdampak besar buat mereka.
0: Selain itu, UMKM juga butuh dukungan agar bisa berkembang, seperti pelatihan, modal, dan juga kesempatan untuk memperluas pasar mereka.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM?
0: Sederhana saja, mulai dari membeli produk mereka, memberi feedback positif, hingga berbagi informasi tentang mereka di media sosial.
1: Dan jangan lupa, kalau kamu punya keterampilan, bisa juga ikut membantu dengan memberikan pelatihan atau berbagi ilmu yang bermanfaat.
2: Mari kita bersama-sama bangkitkan ekonomi lokal dengan mendukung UMKM. Karena setiap langkah kita adalah kemajuan bagi mereka.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Ca, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget. Apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa keduanya sih. Kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya. Keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju. Dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan keluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat, dengan segala kecerdasannya, pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie, diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama kami